2026 hingga 2 Oktober 2026. Dalam penertiban tersebut, sebanyak 49 unit rakit peti dimusnahkan. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, selain penertiban, jajaran Polres Kuantan Singgigi juga melaksanakan 140 kegiatan mitigasi dan juga himbauan kepada masyarakat terkait larangan aktivitas peti. Kapolres mengatakan pihaknya terus menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singgigi untuk menghentikan segala aktivitas peti yang melanggar ketentuan hukum serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama agar tetap dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan generasi mendatang. Selain itu, Encik Tuan dan Puan, sekian informasi kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum

Iya, Encik, Tuan dan Puan. Kalau tadi di Pelalawan, kemudian ada Kabupaten Kampar yang memiliki banyak destinasi dengan latar alam dan juga kehidupan budaya masyarakatnya. Sungai, pembukitan, hingga desa-desa tradisional menjadi bagian dari perjalanan wisata yang memperlihat bagaimana alam dan kebudayaan saling berhubungan.

0: Alahai, Nurlil.
1: Segera melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Korban jiwa dan pengendara bus berjatuhan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.
4: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
5: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
4: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
5: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
4: Terus aku harus ngapain?
5: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
4: Kok banyak banget sih?
5: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gugur kerji. Kek manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodoh amat lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian.
1: Cik Tuan dan Puan, selanjutnya anda ikuti informasi perakiran cuaca.
2: Pendengar, untuk informasi perakiran cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru, ada analisis BMKG Alfana Tari yang akan melaporkan bagaimana kondisi cuaca hari ini. Selamat pagi, Alfa.
3: Baik,
2: ya, Alfa, silakan.
3: Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Secara umum, pada hari ini terjadi kekaburan udara akibat asap sampai cerah berawan. Untuk pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra radar cuaca, terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Siak, Bengkalis, dan juga Pelalawan. Kemudian untuk siang hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di Kabupaten Kampar, Siak, Kepulauan Meranti, dan juga Bengkalis. Selanjutnya untuk sore hingga malam hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, dan juga di Kota Dumai. Pada dini hari, cuaca diperkirakan mengalami udara kabur hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk peringatan dini hari ini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kota Dumai pada pagi, siang atau sore, serta malam hari. Selanjutnya informasi mengenai suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%. Secara umum, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Selanjutnya informasi mengenai perkiraan gelombang laut, di mana tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dalam kategori rendah. Dan yang terakhir informasi mengenai total titik panas atau hotspot update pukul 23 WIB, terpantau di wilayah Sumatera terdapat 2.471 titik. Untuk di wilayah Provinsi Riau sendiri terpantau ada 61 titik yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi 2 titik, Pelalawan 8 titik, dan di Kabupaten Indragiri Hilir terdapat 51 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website samestripriau.bmkg.co.id, di Instagram kami @info_bmkg_riau, dan di WhatsApp channel kami BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG boy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: salah seminggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Encik Tuan dan Puan, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan data tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti dengan pemberian imunisasi. Menurutnya, anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi perlu segera dijangkau melalui pelayanan kesehatan yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan agar cakupan imunisasi di Kota Pekanbaru semakin meningkat. Pelaksanaan imunisasi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan hingga unsur masyarakat di tingkat kelurahan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menemukan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Melalui bulan imunisasi kejar, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menargetkan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi dapat segera memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kesehatan anak sekaligus mencegah berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu enggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi enggak teliti. Enggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi gak boleh ya, Ma?
6: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma, ngomong kasar.
6: Rizky?
4: Gak ada kok.
5: Oh, roh tadi.
2: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
7: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

Iya, Ci, Tuan dan Puan, kalau berbicara akhir pekan di Pekanbaru di Riau, nah itu memang berbeda ya. Iya, akhir pekan biasanya menjadi waktu yang untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga atau mencari kegiatan yang menyenangkan, Ci, Tuan dan Puan. Nah, bagaimana kalau kita di akhir pekan kali ini isi dengan sesuatu yang dekat dengan budaya? Nah, salah satunya dengan menari. Nah, ini bagi yang Ci, Tuan dan Puan yang hobi menari ya. Bagi masyarakat Rio, tari bukan sekedar gerakan tubuh mengikuti irama musik. Di dalamnya ada cerita, nilai, sopan santun, bahkan gambar tentang hidup masyarakat.

Iya, Ci, Tuan dan Puan, kalau akhir pekan ya bagi masyarakat Rio, memang tari bukan sekedar gerakan tubuh mengikuti irama musik. Di dalamnya ada cerita, nilai, sopan santun, bahkan gambaran tentang kehidupan masyarakat. Kita mengenal berbagai kesenian tari yang tumbuh di Riau. Ada tari zapin yang sangat lekat dengan kebudayaan Melayu. Gerakannya memiliki karakter yang khas dan juga biasanya ditampilkan bersama iringan musik Melayu.

0: Aduh kak, kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
1: Ditanam di halaman rumah lah adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
0: Halaman rumah? Memang bisa kak?
1: Ya ampun adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara, terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
0: Oh begitu, aku boleh ikut ya kak?
1: Boleh dong.
2: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
3: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
2: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
3: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
3: tas
2: ya.
3: Yang aku beli
2: ini
3: itu lagi
2: loh.
3: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
3: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
4: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Ketua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Propat FM, suara budaya Riau.
9: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Tuan, kembali menemani di kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar, Kepengurusan Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Riau kini bersiap memasuki tahap pelantikan. Setelah seluruh persyaratan legalitas organisasi dipenuhi dan juga surat keputusan atau SK diterima, pengurus tinggal menunggu penetapan jadwal dari pengurus pusat PBPI. Ketua Umum PBPI Riau Raja Jaya Dinata mengatakan koordinasi dengan pengurus pusat terus dilakukan untuk memastikan agenda pelantikan dapat segera dilakukan. Penyesuaian jadwal diperlukan karena Ketua Umum PBPI Pusat saat ini sedang mendampingi agenda Tim Nasional Padel Indonesia di Nagoya, Jepang. Menurut Raja, berdasarkan hasil koordinasi pelantikan pengurus PBPI Riau, kemungkinan digelar pada akhir Oktober atau November 2026. Namun, kepastian waktunya masih menunggu penyesuaian dengan agenda pengurus pusat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
5: Siap, satu bos.
4: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
5: Siap, satu bos.
4: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
5: Siap, satu bos.
4: Satu-satu terus. Apa sih itu?
6: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
7: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Yanci, Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Apa kabar yang masih bersama kami? Kemudian ada beberapa tari tradisional yang berkembang di daerah-daerah Rio dengan karakter dan juga latar budaya masing-masing. Menariknya, Yanci, Tuan dan Puan, menikmati tari tidak harus selalu dilakukan di atas panggung.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Edelweiss, cantik banget.
0: Jaga tuh tangan.
4: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
0: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
4: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, dilebay. Apaan sih?
0: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

ENJ Tuanan Puan, menikmati tari tidak harus selalu dilakukan di atas panggung, Cik Tuan dan Puan. Nah, dari gerakannya kita bisa belajar tentang kelembutan dan juga sopan atau kesopanan dari musik pengiringnya. Kita mengenal bunyi-bunyian tradisional dari busananya, kita mengenal estetika Melayu. Dan dari keseluruhan pertunjukannya, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Riau memaknai kehidupan.

0: tuan dan puan, untuk adik-adik semua kembali menemani di dunia anak, dunia bercerita, dunia bermain. Nah, kali ini kami hadirkan cerita yang menarik adik-adik semuanya yang sudah menanti-nanti. Kali ini cerita tentang tupai yang sombong.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuji. Saya berasal dari SD Negeri 32 Pekanbaru. Tupai yang sombong. Di sebuah hutan yang hijau, hiduplah seekor anak tupai bernama Toby. Toby dikenal sebagai anak tupai yang sangat cepat dan pandai melompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Namun, Toby memiliki satu sifat yang kurang baik, yaitu kesombongannya. Ia suka sekali memamerkan kemampuannya kepada tupai-tupai lain dan sering merendahkan mereka. Suatu hari, ketika Toby sedang melompat-lompat dengan gembira di antara pepohonan, ia bertemu dengan burung hantu bijak yang sedang duduk di atas dahan tinggi. Burung hantu bijak melihat sikap sombong Toby dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. "Halo Toby," sapa burung hantu bijak dengan suara lembut. "Kau tampaknya sangat bahagia dengan kemampuanmu melompat."
2: "Tentu saja, aku adalah tupai tercepat di hutan ini," jawab Toby dengan sombong.
1: "Namun, ingatlah Toby," kata burung hantu bijak sambil tersenyum. "Kesombongan bisa membuatmu jauh dari teman-teman. Mengapa tidak kau gunakan kemampuanmu untuk membantu yang lain?"
2: Toby berpikir sejenak dan kemudian menjawab, "Mengapa aku harus membantu mereka? Mereka tidak bisa melompat secepat aku."
1: Burung hantu bijak hanya tertawa kecil dan berkata, "Mengapa tidak kita coba sebuah tantangan? Di ujung hutan ini ada pohon yang paling tinggi. Jika kau bisa mencapainya dan kembali dalam waktu singkat, aku akan memberimu hadiah."
2: Toby yang penasaran dan ingin membuktikan kemampuannya segera menerima tantangan itu. Ia pun berlari secepat mungkin menuju pohon yang dimaksud. Namun, di tengah perjalanan, Toby terjatuh ke dalam lubang kecil yang tertutup dedaunan. Toby berusaha keras untuk keluar dari lubang itu, tetapi tidak bisa. Ia mulai merasa takut dan menyesal telah bersikap sombong. Saat itulah tupai-tupai lain yang sering diremehkan oleh Toby muncul dan membantu menariknya keluar.
3: "Terima kasih teman-teman," kata Toby dengan tulus. "Aku minta maaf telah bersikap sombong dan merendahkan kalian." Tupai-tupai lainnya tersenyum dan menjawab,
4: "Kami semua memiliki kelebihan masing-masing, Toby. Yang terpenting adalah saling membantu dan mendukung satu sama lain."
2: Sejak kejadian itu, Toby berubah menjadi tupai yang lebih rendah hati. Ia memanfaatkan kemampuannya untuk membantu teman-temannya mencari makanan dan menjaga hutan tetap aman. Toby menyadari bahwa persahabatan dan kerendahan hati jauh lebih berharga daripada kesombongan. Toby, si tupai yang dulunya sombong, kini dikenal sebagai sahabat yang baik hati di seluruh hutan. Hutan pun menjadi tempat yang damai dan penuh keceriaan.
1: Demikian dari cerita Tupai yang Sombong.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Huh? Adek mau pilih yang warna apa?
4: Warna putih.
5: Kalau kakak pilih warna apa?
6: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
4: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
5: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
7: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
5: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
8: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
9: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: cah ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

0: unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Dan Cik, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen informasi seputar kuliner.
1: Sedapnya membahas seputar kuliner Indonesia hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru.
0: Ya, Encik Tua dan Puan, kembali menemani di Kuliner Nusantara. Kali ini kami hadirkan kuliner khas Melayu. Nah, lakse kuah, cita rasa pesisir Kepulauan Meranti. Nah, mungkin sudah pernah mendengar atau yang sudah pernah rasa ya. Tapi ada juga yang belum pernah merasakan betapa nikmatnya ataupun baru mendengar. Encik Tua dan Puan, kalau kita berbicara tentang kekayaan budaya Riau, rasanya belum lengkap kalau kita tidak membicarakan kulinernya. Sebab dari makanan, kita sering bisa membaca bagaimana masyarakat hidup, bagaimana mereka memanfaatkan kekayaan alam di sekitar, dan bagaimana semua tradisi diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, di saat ini, Cik Tuan dan Puan, saya akan mengenakan salah satu kuliner bagaimana mengenalkan di wilayah pesisir Riau, tepatnya di Kepulauan Meranti, yaitu lakse kuah. Lakse kuah ini merupakan hidangan berbahan dasar sagu yang diolah menjadi mie atau lakse, atau biasa orang bisa dengar laksa gitu ya. Kemudian disajikan bersama kuah yang kaya bumbu. Nah, bagi masyarakat Kepulauan Meranti, penggunaan sagu bukanlah sesuatu yang asing. Sagu memang menjadi salah satu komoditas penting di wilayah ini yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

0: Buddha di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1980.
1: Iya, Anci Tuan dan Puan, selain itu lakse kuah itu merupakan hidangan yang berbahan dasar sagu yang diolah menjadi mie. Nah, bagi masyarakat Kepulauan Meranti, penggunaan sagu bukanlah sesuatu yang asing ya. Karena itu ketika sagu diolah menjadi makanan seperti mie, kita sebenarnya sedang melihat bagaimana hubungan yang cukup erat antara alam, pangan, dan juga budaya masyarakat pesisir. Ya, Encik Tuan dan Puan, di kuliner Nusantara, kami ucapkan terima kasih Encik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti, dan kita jumpa di lain kesempatan.
2: Demikian kuliner Indonesia hari ini.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

Ya, Cik Tuan dan Puan, dan saatnya saya Fadli Umar pamit dari ruang dengar Cik Tuan dan Puan. Selanjutnya ada rekan kami Harun Al-Rashid yang akan menemani di sesi selanjutnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati akhir pekan.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

Bagaimana Tuhan Ibu bersama kami program 4 dari Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Awal tepat siang pukul 11 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, sampai nanti tepat petang hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat akan bersama saya dengan rekam program siaran yang sudah disiapkan oleh kerabat kerja kami tentunya. Untuk jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat kita bersama di Info UMKM.

Itu pun berbicara tentang perekonomian, masyarakat adalah satu kelompok yang punya peran sangat penting, yaitu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM menjadi bagian dari kehidupan ekonomi sehari-hari. Kita bisa menemukan pelaku UMKM mulai dari pedagang makanan, usaha rumah, pengrajin, penjual pakaian, jasa, hingga berbagai usaha berbasis digital. Namun menjalankan usaha untuk tentu tidak selalu mudah. Salah satu tantangan yang perlu dihadapi adalah inflasi. Secara sederhana, inflasi berarti terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam satu periode. Bagi masyarakat, kenaikan harga berarti yang dibeli bisa tertekan. Sementara bagi pelaku UMKM, dampaknya bisa terasa dari sisi biaya produksi. Misalnya harga bahan baku naik, biaya transportasi meningkat, kemasan menjadi lebih mahal, bahkan biaya personal seperti listrik dan berbagai kebutuhan usaha juga dapat ikut mempengaruhi pengeluaran.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah dimana-mana kamu nih, Pak. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru. Suara Budaya Riau.

Jeteran Puan, di sisi lain pelaku UMKM tidak bisa sembarangan menaikkan harga jual, di mana karena konsumen juga sedang menghadapi kenaikan harga. Kalau harga produk dinaikkan terlalu tinggi, pelanggan mungkin akan mengurangi pembelian atau bahkan beralih produk lain yang lebih murah. Nah, disinilah salah satu tantangan terbesar UMKM ketika menghadapi inflasi. Bagaimana menjaga biaya tetap terkendali, tetapi kualitas produk dan kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, pelaku UMKM perlu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Jangan sampai uang usaha bercampur dengan uang kebutuhan pribadi. Dengan pencatatan yang sederhana saja, pelaku usaha bisa mengetahui bagian mana yang paling banyak menghabiskan biaya. Kedua, melakukan evaluasi bahan baku dan pemasok. Kalau ada bahan yang harganya naik, pelaku usaha dapat membandingkan beberapa pemasok atau mencari alternatif bahan yang tetap memenuhi standar kualitas.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Kuliner Indonesia, sedapnya.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Kita nampuan sebanyak 61 titik panas hotspot terpantau di Provinsi Riau. Sebagian besar titik panas tersebut berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Mesti sudah diguyur hujan beberapa kali, Provinsi Riau masih terdapat 61 titik panas. Sebanyak 51 titik berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu Kabupaten Pelalawan terpantau memiliki 8 hotspot dan Kuansing sebanyak 2 hotspot. Dengan demikian Indragiri menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak di Riau. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak selama sebulan terakhir, dan saat ini masih terdapat 1.820 titik. Selanjutnya Bangka Belitung 408 titik, Lampung 126 titik, dan Jambi 46 titik. Kemudian Bengkulu terpantau 2 hotspot, sementara Utara 4, Kepri 4. Sementara Riau dengan 61 hotspot berada di bawah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan Jambi dalam jumlah titik panas yang terpantau. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Muslim Pekanbaru dan sekitarnya, waktu sholat fardu zuhur pula masuk pukul 12:06 waktu Indonesia Barat. Kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur hari ini.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Igu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Radio Al-Haji.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Majemah Tuhan Depan, baru pula kita tunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga Allah SWT menerima segala amal pahala ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama di program musik dan informasi. Jemaah Tuhan Depan, batik Mandau dan Dumai merupakan salah satu kemandirian ekonomi yang dilukis dalam helai pelestarian. Batik motif nenas misalnya, pengrajin batik sandi ditemui di workshop batik Mandau Jalan Jenderal Sudirman Duri Bengkalis Riau. Para pengrajin lain teliti membuat pola batik menggunakan canting cap, motifnya tak kalah menarik membentuk gambar pompa angguk yang lazim terlihat di lapangan industri migas. Motif pompa angguk belakangan menjadi ikon batik Mandau. Tidak sekedar unik, motif pompa angguk memiliki makna dan filosofi yang melekat dengan kehidupan masyarakat Duri Bengkalis sebagai daerah pemilik lapangan migas terbesar di Indonesia. Selain motif bernuansa migas, batik Mandau yang digerakkan oleh sekelompok perempuan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK Kecamatan Mandau ini tak lantas melupakan aspek budaya Melayu. Berbagai motif batik nuansa Melayu juga ditawarkan, mulai dari pucuk rebung, bunga melati, daun duri, dan bulu kemojo, hingga lambang bermasa semboyan Kabupaten Bengkalis yang merupakan singkatan dari bermarwah, maju, dan sejahtera. Batik Mandau merupakan salah satu pusat kerajinan ekonomi kreatif binaan PT Pertamina Hulu Rokan, PHR Zona Rokan, melalui program Community Employment and Development CED, PHR menggandeng Politeknik Bengkalis untuk mendukung aktivitas kerajinan batik PKK Mandau. Keberadaan batik Mandau dan batik Dumai berangkat dari semangat kaum perempuan untuk terus berkarya. Gayung bersambut semangat berkreativitas didukung penuh pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, dan Pertamina Hulu Rokan.

0: Rin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Maju-maju tuan dan puan, sebagai bentuk implementasi kemitraan antara mahasiswa Magister Pendidikan Biologi Universitas Riau UNRI dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Biologi Kota Pekanbaru, telah selenggarakan kegiatan pendampingan penyusunan dan telaah butir soal TKA Biologi berbasis HOTS dan kasus konteksual bagi guru biologi di Kota Pekanbaru. Pada Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin di SMA Negeri 5 Pekanbaru, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun instrumen evaluasi pembelajaran yang mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik sekaligus relevan dengan persoalan kehidupan nyata. Pendampingan melibatkan tim dari Universitas Riau UNRI dengan menghadirkan guru besar bidang pendidikan sains biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Riau Epi Suryawati sebagai narasumber. Cita rompuan Ketua MGMP Biologi Pekanbaru Desmawati mengatakan kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan bekal praktis bagi guru untuk diterapkan dalam penyusunan soal TKA Biologi. Dia berharap penerapan hasil pendampingan dapat mendorong guru menghasilkan soal yang memiliki kualitas lebih baik, berbobot dan valid sehingga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa secara lebih tepat. Pendampingan juga menekankan pentingnya proses telaah dan uji coba dalam penyusunan soal. Guru tidak cukup hanya membuat soal, tetapi perlu memastikan bahwa instrumen yang dihasilkan memenuhi aspek validitas dan reliabilitas. Kegiatan pendampingan diharapkan tidak berhenti pada proses pelatihan, tapi dapat dilanjutkan melalui praktik penyusunan, telaah, uji coba, dan penyempurnaan soal secara berkelanjutan di lingkungan MGMP Biologi Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: ramai betul hangit hari ni. Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Ya juga ya. Kalau hutan rusak, pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Propat FM, suara budaya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Ditemukan kebijakan pemerintah pusat memproyeksikan penurunan alokasi dana bagi hasil minyak dan gas bumi DBH Migas Kabupaten Siak hingga 70% pada postur APBN 2027 micu respon dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Kebijakan ini nilai mencederai prinsip keadilan fiskal serta tata kelola hubungan keuangan pusat daerah yang seharusnya akuntabel dan partisipatif. Presiden Mahasiswa Eksekutif Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru sekaligus Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Pusako Kabupaten Siak Syah Radi Ramatul menyampaikan keprihatinan mendalam atas terbitnya Surat Dirjen Pertimbangan Keuangan Kemenq nomor S/95/PK/2026. Menurutnya pemotongan drastis ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Secara akademis dan moral, pihaknya memandang hal ini sebagai bentuk pengabaian terhadap kontribusi historis dan faktual bumi Siak dalam menopang ketahanan energi nasional. Petara daerah asli Kecamatan Pusako, salah satu wilayah lumbung migas utama di Kabupaten Siak ini memberikan analisis mendalam mengenai rencana tata kelola utang kurang bayar atau KBDBH senilai 140-an miliar yang akan disalurkan pusat tahun depan. Pihaknya melihat ada kontradiksi logis pada postur transfer keuangan daerah 2027. Di satu sisi pusat menunjukkan komitmen menyelesaikan hutang daerah yang tertunda sejak 2023. Namun di sisi lain kebijakan tersebut dibarengi dengan pemangkasan DBH reguler secara ekstrim. Formulasinya terkesan seperti substitusi anggaran, di mana hak reguler daerah dikorbankan untuk menutupi kewajiban masa lalu pusat. Ini merupakan presiden kurang baik bagi iklim otonomi daerah.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Kan gak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Onde eh, siapa nama capan sampah di lapak dan kau? De onde eh, banyak pulau sampah kau makan. Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama capan sampah di tompek dan kau?
4: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
3: Hey, lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
4: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
3: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang ang buang lah di situ. Jangan sembarang jo ang buang.
4: Oke lah bu, kalau begitu maafkanlah aku. Ya.
3: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
5: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
6: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekanbaru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Halo.
1: Iya, Farel. Aduh, badan aku panas banget nih. Terus kepala aku pusing, serasa mau pecah. Aku gak masuk hari ini ya. Aku izin ya, Rel. Aduh, menggigil.
0: Ya ampun, kamu udah ke dokter, Rin? Takutnya kamu kena DBD loh. Sendi-sendi kamu terasa nyeri gak? Terus ada bintik-bintik di kulit kamu gak sih?
1: Aduh, iya. Pegal semua rasa badan aku nih. Betul-betul lemas, gak bisa ngapa-ngapain.
0: Ya udah, sekarang kamu ke dokter aja.
2: Kenali gejala DBD sejak dini. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti ada di sekitar kita.

0: update berita dulu ah, sambil lihat YouTube yang lagi trending.
1: Pa. Pa.
0: Iya, Ma.
1: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
2: Ya, bentar Ma.
1: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
0: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main bimpong yuk.
2: Yuk, adek mau.
3: Ah, pukul.
2: Ah.
3: Smash.
2: Hore, adek menang.
1: Soft drink is coming.
2: Mama, tadi adek menang loh.
1: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Jatuhnya poin guna menjaga stabilitas wilayah dan menjamin kepastian program pembangunan daerah. Putra daerah Siak menyatakan dukungan penuh terhadap langkah konstitusional Bupati Siak Dr. Ahni Zulkifli MSI yang melayangkan surat audiensi resmi ke Kementerian Keuangan RI. Sebagai kaum intelektual, pihaknya mengedepankan jalur komunikasi yang konstruktif dan bermartabat. Pihaknya minta Kementerian Keuangan RI untuk membuka secara transparan formula, indikator, serta parameter penghitungan yang digunakan. Pihaknya menaruh harapan besar kepada Bapak Presiden agar sebelum menerbitkan Perpres APBN 2027 berkenan meninjau ulang regulasi demi rasa keadilan masyarakat daerah. Bukan pusat dan daerah harus dirawat dengan dialog yang sehat dan transparansi data, bukan dengan keputusan pihak sepihak, pungkasnya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
4: Perkenalkan Odon Oko, Christine Pahlawani.
5: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Waidu magi bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
8: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
9: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
10: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
3: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pancet-pancet tuan dan puan, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, Bupati Meranti dan sejumlah unsur Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan olahraga bersama dalam rangka mempererat silaturahmi dan meningkatkan sinergitas antar instansi. Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin, kegiatan yang dimulai sekitar pukul 6 tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawan Haji Asmar, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, Kajir Kepulauan Meranti Riki Makadu, serta para pejabat utama PJU Polres Kepulauan Meranti. Olahraga bersama tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran dan kesehatan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat komunikasi serta hubungan silaturahmi antara Polres Kepulauan Meranti dengan unsur Forkopimda. Kebersamaan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas antar instansi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kekeluargaan. Usai berolahraga, kegiatan dilanjutkan dengan sarapan bersama di halaman Bihara Sejahtera Sakti, Jalan Ahmad Yani, sebagai bagian dari suasana kebersamaan antara unsur pimpinan daerah. Demikian kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Info lainnya, cita rompuan dapat baca selengkapnya di rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Banyak tanaman buah sayuran merupakan sumber penting berbagai vitamin, mineral, serat dan senyawa bioaktif yang dibutuhkan tubuh. Namun cara mengolah sayuran dapat mempengaruhi kandungan nutrisinya. Salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah memasak sayuran terlalu lama, terutama dengan cara merebus menggunakan banyak air. Panas dan air dalam proses memasak dapat menyebabkan sebagian nutrisi berkurang. Meskipun besarnya perubahan berbeda-beda tergantung jenis sayuran dan metode masaknya, penelitian dipublikasikan di Food Science and Biotechnology menunjukkan bahwa metode memasak memang dapat mengubah kandungan vitamin pada sayuran. Salah satu nutrisi yang cukup sensitif terhadap proses memasak adalah vitamin C. Vitamin ini larut dalam air dan relatif sensitif terhadap panas. Dan penelitian yang membandingkan beberapa metode masak, latensi vitamin C pada sayuran sangat bervariasi. Secara umum, peneliti tersebut menemukan bahwa perebusan menghasilkan retensi vitamin C yang lebih rendah dibandingkan beberapa metode lainnya, meskipun hasilnya tetap bergantung pada jenis sayuran.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Alat musik tradisional Nias Selatan yang memiliki keunikan adalah feta batu. Feta batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan feta batu yang berarti batu yang berdenting.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik

Setelah pengolahan, selain vitamin C, folat atau vitamin B9 juga dapat berkurang selama proses pengolahan tertentu. Penelitian yang diterbitkan sejumlah sayuran menunjukkan bahwa hilangnya folat saat direbus berkisar antara 10 hingga 64% tergantung jenis tersebutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya lama memasak yang perlu diperhatikan, tapi juga jumlah air yang digunakan. Ketika sayuran direbus dalam air banyak, sebagian nutrien yang selarut dalam air dapat berpindah ke cairan tersebut. Jika rebusan dibuang, nutrisi yang ikut larut juga dapat ikut terbang. Penyanyi Emilia mengenai cara masak di rumah menyebutkan bahwa paparan suhu tinggi dan air dalam waktu lama seperti rebusan dapat lebih merugikan kandungan nutrisi tertentu dibandingkan metode seperti pengukusan atau microwave. Karena itu, mengukus dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi kehilangan nutrisi tertentu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Kita nombor kasus gagalnya keberangkatan 38 calon jemaah umroh asal Riau ke Tanah Suci menjadi perhatian serius. Tidak hanya menyangkut kerugian materi, persoalan tersebut juga menyentuh harapan masyarakat untuk dapat menaikkan ibadah ke Tanah Suci dengan aman dan nyaman. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Korwas PPNS di Reskrim Suspolda Riau menyatakan kesiapan untuk mengawal dan membersamai setiap persoalan berkaitan dengan masyarakat termasuk pengaduan calon jemaah umroh yang mengalami kendala pemberangkatan. Pernyataan tersebut disampaikan AKP Ardiansyah Mursyid SH Kasih Korwas PPNS di Reskrim Suspolda Riau kepada Zilpi Pranus selaku penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau dalam menyikapi pengaduan 38 jemaah umroh yang hingga kini belum diberangkatkan ke Tanah Suci. Saat ini kita sedang melakukan pendalaman pengaduan terhadap stakeholder yang berkaitan dengan aduan yang telah diterima pada tanggal 30 September. Menurut Zilpi, proses pendalaman dilakukan untuk memastikan persoalan dapat ditangani sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Yang menegaskan kehadiran aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan ketika menghadapi persoalan dalam menyelenggarakan ibadah umroh. Menurutnya calon jemaah perlu lebih kritis sebelum memutuskan menggunakan jasa sebuah travel. Jangan sampai harga murah dan janji keberangkatan cepat justru membuat masyarakat mengabaikan aspek legalitas dan kredibilitas penyelenggara. Lebih juga minta masyarakat untuk memastikan legalitas travel sebelum melakukan pendaftaran maupun pembayaran. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau Depi Zon menyampaikan, baik sinergi dan perhatian aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang alami calon jemaah umroh. Menurutnya, perlindungan terhadap jemaah bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu Kemenhan Haji Riau akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sebelum menentukan pihak travel. Ini menjadi bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada jemaah. Yang menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh hanya menjadikan harga sebagai pertimbangan utama ketika memilih travel, jangan hanya melihat harga murah. Pengaduan 38 calon jemaah umroh tersebut diharapkan menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Riau. Kemenhan Riau bersama Polda Riau berkomitmen untuk terus membangun sinergi dalam memberi perlindungan kepada masyarakat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Jitoruan bersama kami program 4 pukul 15.13 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dangdut akan kita lanjutkan nanti selepas seruan azan. Untuk muslimin musliman, seruan azan pardu ansar atau maksudnya waktu sholat pardu ansar pekan baru dan sekitarnya pukul 15.14 menit waktu Indonesia Barat. Segera kami hadirkan dulu seruan azan pardu ansar.
1: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

Pembalasan orang yang meninggalkan sholat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda yang sedang menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri dan berkata, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" Si pemuda menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, tapi tidak ada seorang pun yang hendak memandikan dan mengkafani." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ikut pemuda itu untuk mencari tahu permasalahannya. Sesampainya di rumah si pemuda, alangkah terkejutnya melihat ayah si pemuda sudah berubah menjadi seekor babi hitam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu lalu kembali untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tadi. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah pemuda tadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mayat itu pun berubah pada bentuk manusia semula. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangkan mayat tersebut. Namun ketika hendak dikebumikan, mayat itu berubah lagi menjadi seekor babi hutan hitam. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apa yang sudah dilakukan ayahmu sewaktu di dunia dahulu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ayahku tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor babi hutan yang hitam."

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: sama di Bro di Dangdut Yuk. Langsung kami persilakan di 0761-23606. Halo Dangdut Yuk. Halo, mana nih suaranya? Halo. Halo. Halo Dangdut Yuk. Ada apa dengan telepon kita ya? Silakan di 0761-23606. Untuk lagu yang kita siapkan sore hari ini, Bumi Makin Panas, ada enggak ada, boleh saja. Gali lubang tutup lubang, Pacar Dunia Ikhrat, Yang Sedang-sedang Saja, Piti Pera. Dan nanti boleh juga beberapa lagu lainnya yang dapat kami siapkan atau kami sediakan. Halo, dan duduk. Mana ini orangnya? Mana suaranya? Halo. Halo, Dangdut Yuk. Gimana ini? Dicoba lagi ya. Di 0761-23606. Halo, Dangdut Yuk. Halo. Ya, sepertinya sudah ada suara. Halo. Halo. Terputus. Ya, kita silakan pelan-pelan berikutnya. 0761-23606. Halo, Dangdut Yuk.
1: Dangdut perempat selalu di hati. Assalamualaikum Ngarun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Ema Ngarun
0: di Tumpai. Silakan Ibu Ema.
1: Alhamdulillah Ngarun. Ngarun sehat.
0: Agak demam sedikit.
1: Iya, agak demam pula sedikit ya Ngarun.
0: Kan ada agak beda suaranya itu.
1: Iya, agak beda ya, agak kena demam flu gitu ya Ngarun ya.
0: Memang.
1: Nah, keluarga sehat Ngarun.
0: Ya.
1: Iyalah, lagunya Rembulan aja lah Ngarun dari Mansur S.
0: Rembulan Bersinar Lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ngarun tadi itu sinyalnya enggak baik, Ngarun suara dek Ngarun dengar suara ibu. Kok enggak dengar sama Ngarun?
0: Padahal. Oh, gitu ya.
1: Kan udah masuk udah Ngarun angkat kan? Ah, tuh ibu angkat pula tuh rupanya suara Ngarun enggak dengar di handphone ibu dong, suara Ngarun dengar di handphone ibu.
0: Oh, gitu. Di sini enggak ada dengar suaranya.
1: Sinyal mungkin ya Ngarun ya.
0: Mudah-mudahan nanti penampan
1: begitu. Iya. Ayalah Ngarun salah.

0: 23606. Halo, dangdut yuk. Halo. Ah, ini sama pula dengan yang tadi nih. Suaranya enggak dengar katanya. Halo. Gimana? Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, terputus lagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Dangdut yuk. Halo. Dimana salahnya ini ya? Suaranya tidak terdengar. Halo. Halo, dangdut yuk. Halo. Coba diulang lagi 0761. Tapi ini belum putus kayaknya. Tapi suaranya kok nggak dengar ke studio kita ya? Apa masalahnya? Ya, dicoba lagi. Halo. Baik, kita silakan penelpon berikutnya. Halo. Dangdut yuk, 0761236606. Ini kita coba angkat. Ah, tuh sudah ada. Halo.
1: Halo Marun, pelompat Eri Suryati. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin pekan baru jengnya?
0: Baru angin-angin aja.
1: Angin-angin ya?
0: Tadi pagi ada gerimis sedikit.
1: Ya syukurlah, gak mulai gerimis loh nga.
0: Oh iya.
1: Ya mudah-mudahan ya lu jamnya ya lepek juga nga ya, tak bantu juga sok nga. Itu ya sok hilang lah insya Allah nga.
0: Nah, tapi masih ada di apa, titik panas katanya.
1: Oh iya, ada juga lah nga.
0: Masih.
1: Tidak banyak lah nga. Apa lagu playlistnya?
0: Bumi makan makin panas, ada enggak ada, rembulan malam, rembulan bersinar lagi, tadi udah. Pacar dunia ikhirat, boleh-boleh saja, gali lubang tutup lubang, yang sedang-sedang saja. Yang lain belum?
1: Yang
0: coba
1: Imam
0: cari.
1: Arifin enggak ada enggak?
0: Siapa?
1: Imam Arifin enggak ada.
0: Tunggu cari ya, Imam ya. Imam. Banyak. Potret kenangan, jangan merana, dia lelaki, aku lelaki, bunga hati, aku
1: bunga
0: terluka.
1: Hati lah nga.
0: Bunga hati.
1: Imam Arifin, lama gak dengar lagu ini, bunga hati.
0: Baik.
1: Salam salam nga ya.
0: Yup.
1: Pertama untuk Ngarun yang lagi siaran ya. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya Rabbi.
1: Terus untuk, apa nga? Untuk, Bunda Sutini nga ya. Ini di Perawang, Kak Bunga di Perawang.
0: Yo.
1: Siapa lagi nga? Untuk Bang Simpson Muara Pajar nga ya.
0: Muara Pajar.
1: Untuk siapa nga? Bang Deddy.
0: Bang Deddy.
1: Siapa nga? Bang Rudy, Bang Adi juga. Kak Iyus, Kak Nena. Di Radi kocik suara nga.
0: Iya.
1: Kecik suara.
0: Sini jelas suara nga. Suara cu.
1: Iya. Anjala ya kan?
0: Iya.
1: Untuk mengasuhkan, untuk semua-semua lah, untuk sama kami ya. Iya.
0: Kita
1: yang selfie di kantor.
0: Untuk
1: masa adalah semua-semua lah ya.
0: Iya.
1: Mendengarkan kita di sore hari ini, dapat salam beri amin.
0: Terima
1: kasih nggak ditunggu lagunya nggak?
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cuamin di RTS di Bangkinang Kampar. Kami silakan pelan-pelan berikutnya 0761236606. Halo, dangdut yuk. Halo. Balik lagi dia gitu ya. Kadang tiba-tiba hilang suaranya. Ya, halo, dangdut yuk. Halo. Mana dia? Halo. Halo. Halo. Halo Bandung ini. Putus lagi. Kita silakan ulang lagi nih ya. Halo, dangdut yuk.

0: mana dia? Halo. Ampun dah. Jaringan atau apa nih ya? Ah, itu jelas tuh ada yang nelpon. Halo, Dangdut yuk. Katanya suara kita dengar di sana, tapi di sini nggak dengar suaranya ya.
1: Duha.
0: Ah, itu dia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Baik kali, Mas Harun.
0: Oh, silakan.
1: Ah, apa dia? Tadi masuk. Betul, yang kata tadi itu pula. Sana suara Mas Harun sih bagus. Sana suara Mas Harun tak masuk sini.
0: Ah, suara Bang Simpson nggak dengar sini.
1: Ah, itu pula kan apa masalahnya? Cuaca tak mungkin.
0: Cuaca.
1: Apa? Sinyal tak mungkin, suaranya tak mungkin.
0: Oh, gitu ya.
1: Ah, saya rasa ada apanya
0: sedikit. Apanya itu mungkin diapakan kali kan?
1: Bisa jadi.
0: Biar enggak apa. Enggak ya. Apa-apalah dulu.
1: Sabar-sabar aja lah menunggu. Kurang sehat Mas Harun.
0: Jadilah demam puyuh.
1: Padahal bulan baru nih enggak mau pulang.
0: Ya, kesehatan
1: lah Mas Harun ya.
0: Lagu
1: kita apa?
0: Agak ada apa? Ada enggak ada rembulan malam? Boleh saja gali lubang tutup lubang yang sedang-sedang saja. Pacar dunia akhirat. Yang lainnya boleh saya cari.
1: Apa Caca Andika ada?
0: Caca Andika, sebentar. Caca Andika.
1: Caca Andika.
0: Air mata bawang, cinta berbungkus koran, petung kuti, orang ke sekampung, kurang apa? Semua tahu aku bukan tong sampah. Sebelum terlanjur angka satu antara Jawa dan Sumatera. Bakar kemenyan, gimana? Banyak Caca Andika nih.
1: Kalau apa itu yang gantungan baju ada?
0: Gantungan baju Caca Andika juga?
1: Iya, Caca Andika juga.
0: Ada lah kayak gini.
1: Ada lah. Seribu, lebih seribu kali. Kata dia kan?
0: Kamu...
1: Ada.
0: Gantungan baju ada.
1: Ada, salamnya lah ya. Salamnya buat Bang Harun yang lagi tugas, selalu murah rezekinya, sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya, banyak duitnya, jangan sakit-sakit lah. Kalau tak ada Mas Harun di tempat ini, baik juga. Udah itu, sampai Papi BT ya, Tengkuat dan Satunya Mulai Kerimun, Ucamin tadi ya, Pina di Perawang, Atika Siak Ulu, Tika di Kemper, dia itu selfie ya. Dia itu Suryani, Atik juga di apa di Duri ya. Pak Diman juga Pak Kumbu. Dia itu Bunda Aini. Dia itu siapa? Mas Gunawan atau selfie sudah tadi ya.
0: Yeah.
1: Rudi Adi, semua lah tanpa
0: kecuali
1: selalu.
0: Oke.
1: Kalau pulang hati-hati Mas Harun ya.
0: Insyaallah.
1: Dijaga kesehatan, kadang-kadang cuaca ini tak menentu.
0: Iya.
1: Kita hari ini gini, besok lain pula. Oke, terima kasih Mas Harun.
0: Terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan penonton berikutnya pula. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yuk.
0: Dangdut yuk. Dengan Bu.
2: Lagunya Bola Aja lah dari apa? Ona Sutera.
0: Bola.
2: Ya itu aja. Salamnya buat Pina di Perawang. Ida juga. Siapa lagi tuh ya? Pina di Perawang, Mama Fami. Siapa lagi ya? Rahma. Buat semuanya aja lah.
0: Baik.
2: Istimewanya Bu Arun.
0: Terima kasih. Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 nelpon sudah, 4 lagu yang sudah kita bahkan Bunga Hati, Gantungan Baju, Bola, Bumi Makin Panas. Gak apa-apa, kita angkat satu lagi. Halo, Dangdut yuk.
3: Halo.
0: Halo. Ya.
3: Mas Harun nih?
0: Ya.
3: Oh, Mas Harun. Ini Simpson tadi.
0: Tersambung lagi. Baik. Baik, kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Sudah 4 dulu lagu yang sudah disediakan ya. Bunga Hati, Gantungan Baju, Bola, Bumi Makin Panas.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu.

Baik, jadi teman-teman, kita coba kembali. Coba silakan penelpon yang bergabung di 0761236006. Halo Dangdut. Halo Dangdut. Ya, mana lagi nih suaranya? 0761236006. Coba diulang lagi. Halo, assalamualaikum. Nah, 0761236006 pukul 16:01 ya. Untuk Dangdut kita masih bersama hingga pukul 17 atau pukul 5. Ya, untuk yang nelpon kami silakan sambungkan ke 0761236006. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Dangdut. Itu sudah diangkat teleponnya. Halo. Halo. Iya, terputus. Kita sambung lanjutkan lagu dulu. Coba kita terima lagi di sesi berikutnya.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
4: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
5: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
4: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
5: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
4: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
3: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
6: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: yang kita nonton, saya coba lagi sambungkan telepon yang gabung ya. Tadi selalu ada gangguan. Kita coba lagi ya. Maksudnya ada dengar suaranya, tapi di sini enggak tersambung. Halo, dangdut yuk. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, dangdut yuk. Apa kisah nih? Halo, dangdut.
2: Halo, dangdut.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
2: Kita.
0: Silakan, Kak.
2: Ini.
0: Ya.
2: Ini kira-kira
0: yang kita bisa ya. Harun, apa lagunya tadi, Kak?
2: Apa nih suaranya?
0: Ya. Yang ada ini pacar dunia akhirat, boleh saja, gali lubang tutup lubang, yang senang-senang saja. Halo?
2: Iya.
0: Requestin lagu apa, Kak? Oh, lagu yang udah ada nih. Pacar dunia akhirat, boleh saja, gali lubang tutup lubang, yang senang-senang saja. Pacar dunia akhirat, bye, oke. Okay.
2: Boleh ya?
0: Ya, silakan.
2: Semua buat masalah sampai tidur sampai kira-kira
0: berapa
2: jamnya? Kita dalam hutan. Ya. Sudah cuci. Dan buat ibu dan nenek di sini. Ibu, Nina Pani, Bu Tika, Mama Kurong. Ya. Nah ini, Bu Tina, Bu Nina, Bu Geman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita silakan penelpon berikutnya pula 0761236606. Masih ada waktu setengah jam untuk lagu lainnya. Ada boleh saja gali lubang tutup lubang, yang sedang-sedang saja, atau boleh lagu lain. Coba kami siapkan. Baik, kita hadirkan lagunya.
3: Bentuknya macam-macam, contohnya
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: 下来，下来，下来，下来！啊！
1: Perjudian hanya akan memperburuk kesehatan fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

0: ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
1: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat. Cinta nampuan. SF Haryanto, PLT Gubernur Riau, sambut Kapolda Riau, siap berkuat sinergi jaga Kamtipmas. PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Riau yang baru, Irjen Polisi Arman Ahdiat. Pergantian tersebut merupakan bagian dari rotasi besar-besaran di tubuh Polri. Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor SD/22.05/10/Cap/2006 bertanggal 2 Oktober 2006, Irjen Polisi Arman Ahdiat menggantikan Komjen Polisi Heri Heriawan yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Polri. Presiden menyebut pengalaman Irjen Polisi Arman Ahdiat di bidang intelijen dan keamanan menjadi modal dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Riau. Arman sebelumnya merupakan perwira tinggi Baintelkam Polri yang mendapat penugasan di Badan Intelijen Negara BIN. Menurutnya pengalaman tersebut dibutuhkan untuk menghadapi berbagai agenda keamanan di Riau, di antaranya menjaga kondusivitas daerah, penegakan hukum, hingga penanganan sejumlah persoalan strategis seperti karhutla dan pemberantasan penambangan emas tanpa izin PETI serta pengamanan sumber daya alam. Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat, kami mengucapkan selamat datang di bumi bertuah. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Riau yang aman, damai, dan kondusif, ujar PLT Gubernur SF Haryanto. Selain menyambut Kapolda Riau yang baru, SF Haryanto juga menyampaikan ucapan selamat kepada Komjen Polisi Heri Heriawan atas jabatan barunya sebagai Kabaharkam Polri. SF Haryanto turut mendoakan agar Heri Heriawan diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan dalam menjalankan amanah barunya di tingkat Mabes Polri. SF Haryanto berharap sinergi yang telah terbangun selama Heri Heriawan menjabat sebagai Kapolda Riau dapat terus berlanjut meski kini berada di tingkat Mabes Polri. Penggantian pucuk pimpinan Polda Riau diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah Provinsi Riau dan jajaran kepolisian, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas daerah. Semoga sinergi yang telah terjalin selama pimpinan Bapak sebagai Kapolda Riau dapat terus berlanjut di tingkat Mabes, khususnya dalam menegakkan keamanan dan ketertiban bumi lancang kuning. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya nanti sampaikan pukul 18 dan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ramai betul hangit hari ni. Apalah jadinya kalau hutan riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Iya juga ya, kalau hutan rusak pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Oh ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan riau, jaga kehidupan kita.

Mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas tersendiri. Teksturnya sengaja dibiarkan tidak mengembang sehingga menjadi padat dan terasa sangat legit saat dimakan.

Banyak terobosan kita pula bersama di program info wisata lokal. Kali ini saya kutipkan wisata di Selat Panjang Kabupaten Meranti ya, destinasi wisata seru di Kepulauan Meranti. Di mana Selat Panjang ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, kabupaten termuda di Riau tersebut tidak hanya dikenal sebagai kota penghasil sagu, tapi juga memiliki beragam impian wisata yang memikat. Kota ini menawarkan kombinasi keindahan alam, budaya yang kental dan daya tarik lokal yang unik. Di antaranya Pantai Selat Akar yang merupakan destinasi wisata alam yang menawan. Dengan pemandangan laut yang tenang dan pasir putih yang bersih, pantai ini cocok untuk bersantai sambil menikmati angin laut. Saat sore hari, seperti saat ini, pengunjung dapat menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang indah. Berikutnya ada Pulau Rangsang yang terkenal juga, yaitu merupakan salah satu pulau terbesar di Kepulauan Meranti yang dikenal dengan hutan mangrove-nya. Citra rumpun dapat menikmati keindahan alam sambil menjelajahi ekosistem mangrove dengan perahu. Selain itu, Pulau Rangsang juga memiliki pantai-pantai yang eksotis. Kemudian Jembatan Selat Panjang. Jembatan Pelangi ini adalah landmark unik yang menjadi daya tarik wisata di malam hari. Dengan lampu warna-warni yang menghiasi jembatan, tempat ini sering menjadi spot favorit untuk berfoto dan bersantai di malam hari bersama teman, sahabat atau keluarga.

0: Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas, Mbak? Kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngono.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
5: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
4: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
5: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
4: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
5: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
4: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
5: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
4: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
5: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita.
6: UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

Penyetuan rambuan tempat terasa sudah pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Berakhir pula kebersamaan kita untuk tepak siang hingga tepak petang ini. Untuk tepak malam kita rambuan bersama rekan dan saya Pak Jena hingga pukul 12.30 malam. Tetap bersama kami pada frekuensi FM 95,9 MHz Pro 4 Pekanbaru.

serta mendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Selamat petang juga tentunya kami ucapkan untuk Anda mungkin sedang berada di rumah menikmati suasana hari Minggu bersama keluarga, dan selamat petang juga untuk Anda mungkin tentunya yang lagi pada di perjalanan, mungkin sedang

yang baru dan yang suatu dengan insya Allah akan masuk pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah mendengar, segera kita akan ikuti Mimbar Islam dengan mendengarkan tausiah dari Ustazah Sabariah dengan judul Merawat Terumbu Karang.

kita kesempatan untuk bisa berbuat baik, menyebarkan manfaat, dan memancarkan kebaikan kepada sesama. Tidak semua orang diberi hidayah untuk bisa berbuat baik, meski mereka memiliki banyak harta, waktu, dan tenaga. Beruntungnya kita ketika setiap langkah, ucapan, dan perbuatan yang sederhana bisa menjadi jalan kebaikan.

manapun kita berada. Pendengar RRI yang kami muliakan, tema mimbar agama Islam kali ini adalah merawat terumbu karang, rezeki datang. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha illa ayah. Dan tidak ada

Ya. Jerapah, rezekinya Allah titip di pucuk pohon yang tinggi. Karena itu, jerapah menjaga leher panjangnya agar bisa meraih rezeki itu. Monyet, rezekinya Allah titip di pohon pisang. Maka monyet pandai melompat, menjaga ketangkasannya agar tidak kehilangan rezekinya. Ikan, rezekinya Allah titip di terumbu karang.

rezeki untuk kita bukan di pucuk pohon atau di dasar lautan, tetapi Allah menitipkan rezeki kita pada BM, bahagiakan dan muliakan. Seberapa banyak orang yang bahagia karena kita, sebanyak itulah rezeki Allah titipkan untuk kita. Berapa banyak orang yang kita muliakan, sebanyak itulah rezeki Allah berlimpah.

merasa terhubung dan bahagia dengan temuannya. Kemudian contoh yang lain ada Bill Gates dengan Microsoft Office bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia karena karyanya memudahkan pekerjaan orang banyak. Para artis, musisi, komedian, mereka diberi banyak rezeki karena karyanya menghibur dan membahagiakan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh

Sebab keridoan mereka adalah pintu rezeki kita. Sebaliknya, kesedihan orang tua sama halnya dengan merusak terumbu karang rezeki kita sendiri. Ridallah fi ridol walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Keridoan Allah berada pada keridoan kedua orang tua, sedangkan murka

pasangan hidup kita lebih bahagia. Muliakan pasangan dengan menjaga kehormatan diri dan menjaga nama baiknya. Jangan ekspos keburukan pasangan di media sosial kita. Namun sebaliknya, berikan kejutan indah di setiap momen. Berikan perhatian penuh cinta. Layani dengan penuh senyuman dan jatuh cintalah kepadanya setiap hari. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI yang insya Allah menjadi penghuni surga, terumbu karang utama berikutnya adalah

0: يعلمون صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
4: Tapi adek masih ngantuk.
3: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
4: Tapi nanti kita capek dong.
3: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
4: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
3: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
4: Biar tidak terlalu capek ya, Kak.
3: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
4: Kalau gitu, ayo, Kak, kita keluar.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat petang menjelang malam Jatuan dan Puan. Alhamdulillah, hari ini Fajri Hidayati kembali menemani ruang dengar Jatuan dan Puan, dan kita akan bersama dalam rangkaian tepak malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan kerangkaian program-program menarik tentunya dari program 4, dan seperti biasa pukul 18 hingga pukul 19 telah kita ikuti tadi rangkaian ibadah maghrib. Kita telah simak pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga ceramah agama, dan juga azan maghrib Jatuan dan Puan. Dan saat ini pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat, informasi religi untuk Jatuan dan Puan. Jatuan dan Puan, rezeki dalam perspektif Islam tidak semata-mata diukur dari banyaknya harta yang dimiliki. Rezeki juga mencakup keberkahan, kesehatan, ketentraman hati, kesempatan berbuat baik, serta manfaat yang bisa diberikan kepada sesama. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Asosiasi Profesor Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis UHAMKA, Fauzan Amar, saat menyampaikan khutbah Jumat di Masjid At-Tanwir Muhammadiyah Jakarta. Dalam khutbah yang kembali dinarasikan oleh salah satu artikel religi online, Fauzan menjelaskan terdapat tiga sikap penting yang bisa menjadi jalan bagi seorang muslim dalam menjemput ke lapangan rezeki. Ketiganya adalah tekun bekerja dan berusaha, bertawakal kepada Allah, serta gemar bersedekah. Jatuan dan Puan, Islam tidak hanya mengajarkan umatnya berdoa tanpa rasa ikhtiar, kemudian Al-Quran justru mendorong manusia untuk bekerja dalam mencari karunia Allah. Jatuan dan Puan, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk bertebaran di muka bumi setelah menunaikan salat dan mencari karunia Allah, yang artinya apabila salat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi Cetuan dan Puan, setelah salat Allah justru memerintahkan kita sebagai hamba untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunianya. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah dan ikhtiar ekonomi itu tidak bisa dipisahkan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

4 FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pertama Cetuan dan Puan, Wakil Bupati Rokan Hulu Haji Syafarudin Poti SHMM dianugerahi gelar Adat Karunio Adat. Gelar ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus amanah dari pemangku adat dan masyarakat Rokan Hulu. Penganugerahan gelar adat tersebut disampaikan melalui kanal resmi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang dirilis bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Pemkab Rohul. Dalam dokumentasi yang dipublikasikan, Syafarudin Poti tampak mengenakan pakaian adat Melayu lengkap berupa teluk belanga hitam, peci hitam, serta songket khas Melayu. Namun gelar karunia adat yang disandangnya tidak dimaknai sebatas simbol kehormatan. Di balik gelar tersebut terdapat tanggung jawab moral untuk menjaga marwah adat, melestarikan budaya, serta memperkuat hubungan antara pemerintah daerah, pemangku adat, dan masyarakat.

Kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Indeks harga saham gabungan masih memiliki peluang untuk kembali menguat dan mencapai level 6.600 pada akhir 2026. Namun sejumlah risiko masih membayangi pasar saham, sehingga indeks juga berpotensi turun ke kisaran 5.800 hingga 6.000. Analis sekaligus founder StockNow, Hendra Wardana, menilai IHSG dapat bergerak menuju 6.300 hingga 6.600 pada akhir tahun apabila kondisi pasar berangsur stabil. Dalam skenario yang lebih optimistis, indeks bahkan berpeluang menguji level 6.700 hingga 6.800. Menurut Hendra, peluang penguatan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pasar memulihkan kepercayaan investor. Stabilitas rupiah dan berkurangnya tekanan jual dari investor asing menjadi dua faktor penting agar IHSG dapat membangun pijakan baru. Sekian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
5: Pukul 19:17 waktu Indonesia Barat, saatnya ibadah Isya untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Cetuan dan Puan, selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk kaum muslimin dan kaum muslimat.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah. Aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar, yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cetuan dan Puan, satu tembang lagu dari Puspa Indah, Rumah Tanpa Jalan Tak Tentu. Masih bersama aja pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat, lah kita nikmati lagu-lagu di program Ragam Irama Khas Nusantara. Cetuan dan Puan, pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam rangkaian obrolan budaya dan spesial malam hari ini kita bersama narasumber dari negeri sebelah, ada negeri Malaysia, Cetuan dan Puan. Akan ada fashion stylist, international designer dan juga model yang hadir hari ini. Kita akan berbincang seru tentunya. Jadi Cetuan dan Puan yang hendak bergabung nanti seperti biasa silahkan bergabung, bisa melalui line telepon dan bisa juga melalui sosial media kita di Instagram Cetuan dan Puan.

0: makanan khas tradisional Provinsi Riau. Ikan slice pastilah terbayang Riau atau Pekanbaru. Slice merupakan ikon kebanggaan Provinsi Riau. Ikan slice diolah dengan cara diasap atau disalai sekitar 8 jam. Proses ini membuat ikan slice awet hingga 1 tahun. Kemudian barulah diolah seperti digoreng, digulai, atau dipindang menurut peminatnya. Konsumsi dan permintaan yang tinggi membuat harga ikan slice cukup mahal.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cituan dan Puan. Apa kabar malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Jia, seperti yang sudah Jia announcekan pada pukul 19 lewat tadi. Cituan dan Puan, malam hari ini spesial pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam rangkaian obrolan budaya. Spesial malam hari ini narasumber kita yang jauh-jauh sudah terbang dari Malaysia, kita akan berbincang mengenai budaya dalam jejak karya dan suara. Cituan dan Puan, seperti yang sudah disebarkan melalui flyer sosial media kami, malam hari ini kita kedatangan fashion stylist dan coach model, ada Bang Lucky Jo. Selamat malam Bang Lucky Jo.
1: Selamat malam Jira.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada Bang Maswira Majid, international designer. Selamat malam Bang.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Wah, nampak betul ya beza dia, mana yang fashion stylist and coach model, kemudian international designer gitu ya. Dan yang terakhir ada model, penyanyi, pelakon, Bang Faris Imran. Selamat malam Bang Faris.
3: Hai, selamat malam.
0: Ini panggilannya betul ke Faris, Bang Imran?
3: Faris.
0: Okay, Faris, Bang Faris. Kalau Bang Lucky, Bang Lucky Jo,
3: ya.
0: Ke Bang Jo.
3: Boleh mana-mana.
0: Mana-mana saja ya. Dan Bang Mas Wira Majid, ini dia panggil apa nih?
2: Panggilan Wira saja.
0: Okay, Bang Wira. Bang Wira, Bang Jo dan ya. Bang Faris malam hari ini, Cituan dan Puan. Wah, topik kita kalau kita ikutkan ni agak berat sikit ya, budaya dalam jejak karya dan suara. Berat taklah, ringan taklah. Tapi sebelum itu Jia nak tanya dulu ni, apa agenda datang ke Indonesia ni Bang Jo, Bang Wira dan juga Bang Faris?
1: Faris dulu lah Jo.
3: Agendanya kita datang ke sini untuk sertai fashion show.
1: Riau Fashion Week.
3: Riau Fashion Week.
1: Ya.
3: Yang berlangsung bila bang?
1: Semalam.
3: Oh semalam. Satu hari je.
0: Takkanlah lupa Bang Faris.
1: Memang dia ni.
0: Okay, berarti sama lah ya tiga-tiga ni. Tapi dengan fungsi ataupun peranan yang berbeza.
1: Betul.
0: Macam tu.
1: Yeah.
0: Oh, tapi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ni, Jana tanya-tanya sikit lah.
1: Boleh.
0: Start of career Bang Jo, Bang Wira dan juga Bang Faris ni bila? Kita mulai dari Bang Jo dululah, selaku fashion stylist and coach model.
1: Saya ni dah lama je. Saya starting dari tahun 2000. So 25 tahun sudah. Starting daripada mengajar catwalk, kemudian kita ada stylist yang kita siapkan untuk beberapa artis dan performer. Kemudian sekarang saya membentuk untuk selain kelas, kita ada butik juga. Alhamdulillah sampai sekarang macam itu je.
0: Dari tahun 2000 lagi. Jia apa belum lahir lagi masa tu Bang
1: betul
0: Jo?
1: Jia?
0: Betul.
1: 2000 belum lahir?
0: Belum. Jia lahir 2001.
1: Wah Jia ni masih muda sekali ya.
0: Ternyata muka je nampak agak sedikit tua ya.
1: Ya Jia, tapi tak apa, cantik.
0: Okay, kalau Bang Wira international designer, sejak bila Bang Wira?
2: Saya start dalam fashion ni agak lewat sikit. Start tahun 2005. Sebelum tu saya kerja dengan syarikat kewangan. Dan lepas masa tu ada ekonomi jatuh kan. So saya tukar bidang kepada ni lah, fashion.
0: Okay. Masa tu yang COVID tu lah bukan?
2: Bukan.
0: Oh bukan.
1: 2005.
0: Oh 2005.
2: 2005.
0: Okay. Berarti cobaan hidup lah ya, cabaran
2: betul,
0: hidup
2: cabaran
0: lah ya.
2: Hidup.
0: Nah, kalau Bang Faris Imran sendiri boleh tahu bang?
3: Saya
0: kapan mulai?
3: Lambat jugalah start. Start 2013. Sebab sebelum ni saya atlet bulu tangkis. Saya pun tak tahu macam mana boleh berubah bidang ke industri ni. Menyanyi, buat lagu apa semua.
0: Itulah agak jauh sikit lah. Tapi biasa dia kan artis yang jadi atlet. Tapi tu pun terbalik pula ya, atlet jadi artis gitu. Dan terus-terus lagi bang?
3: Sebelum jadi atlet, saya kuliah. Lepas kuliah jadi atlet. Lepas jadi atlet, terlintas mau cuba apa dalam bidang ni. Tapi alhamdulillah okay sampai sekarang.
0: Okey, sampai sekarang lah ya. Dah sampai pula ke Indonesia, Pekan Baru hari ini gitu ya.
3: Betul.
0: Okey, kita sambung lagi ni bang. Kan dah sampai ke Riau hari ini. Apa ni bang yang ternampak antara fashion busana Melayu di Malaysia dengan Riau bang?
1: Bang siapa?
0: Kita ke fashion stylist dululah bang Jo lah.
1: Oh, Riau tu semalam saya tengok, wah memang bagus ya. Banyak perkembangan-perkembangan yang menarik daripada desainer-desainernya. Kak Erna pun kemarin buat suatu event yang menurut saya bagus, on point, dan dia punya masa pun beratur dengan bagus. Saya menemukan banyak desain-desain batik dengan collection-collection yang berbeda, dan saya sangat happy untuk kali ini. Bagi saya suatu hal yang berbeza, kalau Malaysia lebih dia lebih lebih ke simple ya. Kalau Indonesia punya dia lebih macam ke fashion, dia punya stylist fashionnya berbeza, itu saja. Tapi memang bagus-bagus yang semalam saya tengok.
0: Ada ciri khas saja yang betul, berbeda sikit-sikit ya. Nah kalau dari kacamata international designer macam mana bang Wira?
2: Saya tengok semalam masa event tu dunia fashion sangat advance, macam-macam style, so macam apa design yang mencabar untuk mereka. Macam Malaysia kita lebih kepada minimalis lah. Macam apa batik pun ada dia punya karakter-karakter yang berbeza. Macam Malaysia mungkin more kepada bunga-bungaan dengan pohon-pohon. Macam sini mungkin ada apa karakter-karakter haiwan sikit, macam seperti burung kan, macam tu lah.
0: Kalau dari segi pemakai, maksudnya yang pakai baju-baju, pastilah pakai Bang Faris tak? Baju ya, dari betul. Malaysia dan
1: dia
0: Indo.
1: Dia fashion show juga dua slot. Kamu terangkan Faris.
3: Macam apa yang saya nampak yang dekat sini, dia punya batik dia dia lain daripada yang lain. Sebab biasanya kalau dekat sana batik dia macam simple-simple je. Datang dekat sini pelbagai jenis lah. Saya boleh tengok yang tak pernah tengok pun ada.
0: Macam mana tu contoh dia yang tak pernah tengok tu?
3: Macam batik design dia tu, daripada segi dia punya design dia. Design dia agak berbeza sikit, dan macam kreativiti dia tu.
0: Dia lebih dekat situ. Okay, tapi ni sebagai generasi yang muda lah ya Bang Faris ya, kalau ditengok-tengok lah desain untuk batik Melayu kita ni, adakah generasi muda tu sebetulnya mau untuk menggunakan busana Melayu? Atau mungkin ada sedikit advice lah ya, agak modernkan sikit boleh tak kita? Atau macam mana?
3: Pada pendapat saya, batik ni cantik, cuma budak-budak zaman sekarang ni dia tak banyak ke arah batik. Sebab untuk kita tahulah macam 2026 ni kan banyak design-design yang terbaru, so batik ni diorang ketepikan. Tapi kalau untuk opinion saya lah, kalau boleh design batik ni kita naikkan lagi dekat Malaysia ke dekat Indonesia ke. Sebab batik ni bagi saya cantik tau. Sebab dia macam pelbagai corak, pelbagai apa design yang kita boleh kedepankan.
0: Kita ke Bang Wira lah. Bang Wira, as international designer bang, ada tak desain-desain, kan batik ni kan apa ya, satu pakaian yang memang tradisional yang erat dengan aturan, mungkin ada yang tak boleh dirubah, yang dilanggar macam tu. Untuk menghasilkan busana Melayu moden ini, sejauh mana ni unsur tradisi itu perlu dikekalkan?
2: Tradisi perlu dikekalkan dari segi mungkin dari segi setengah-setengah corak, tapi dalam yang sama kita kena adakan juga corak-corak yang moden, yang baru, yang sesuai dengan jiwa-jiwa remaja sekarang. Okay, macam yang semalam tu masih event tu pun kita ada banyak juga moden-moden cilik yang kita untuk memperagakan pakaian batik kan. So dari segi situ pun dah sudah mendidik diorang untuk mencintai budaya pemakaian batik ni. Dari segi corak pula, macam contohnya corak tu mungkin muka ada corak abstrak, kali-kali yang terkini, warna-warna yang terkini. Kalau dulu mungkin kita macam ada macam basic color merah, kuning, mungkin sekarang ni kita boleh warna-warna yang latest lah. Contoh warna-warna turquoise, macam tu.
0: Mungkin boleh corak dia tak diganti, tapi warna-warna dia kita yang lebih diapakan. Atau tu tak ada pengaruh ke Bang Wira? Ketika warna dan juga corak dia dipisahkan gitu kan?
2: dia bukan dipisahkan. Hmm. Maksudnya dia cuba di apa? Di
0: combine
2: okay. Supaya lebih
3: menarik.
2: Lebih menarik. Dan dari segi combine tu pun designer perlu pandai lah. Perlu kesempatan perlu pandai supaya designer lebih kena lah. Supaya tidak jadi sesuatu yang nampak aneh kan.
0: Betul. Nanti aneh pula ya.
2: Betul. Nanti kena pandai ni lah nak how to match.
0: Okay. Kita ke Bang Joe. Yeah. Kita sambung lagi fashion stylist bang. Nah, dalam pandangan Bang Joe ni di mana batas antara memodernkan kita lepaslah batik dulu, kita ke busana Melayu sebab busana Melayu pun tak kalah cantik-cantik juga kan, cuman banyak orang cakap macam mamak-mamak lah, macam ibu-ibu lah pakai baju Melayu ni atau macam bapak-bapak lah gitu.
1: Ya, tapi berbezanya sekarang ini banyak baju Melayu yang sudah dikontemporerkan lagi bagus, lagi modern. So sebenarnya ada beberapa konsep ya, dia mau klasik boleh, dia yang original klasik ya, atau yang dia contemporary, atau yang betul-betul modern Melayu. So pilih mau yang betul-betul klasik atau yang nak contemporary, yang campuran, atau yang betul-betul modern. Tapi juga Melayu, konsepnya Melayu. Dan kemarin tuh banyak saya tengok bandu-bandu yang baru ya, macam bandu-bandu yang dia buat Melayu, tapi dia buat konsep yang baru. That is bandu unique ya. Banyak bandu bandu lah yang di kepala itu.
2: Hiasan kepala.
1: Ya, itu yang tahun-tahun sebelumnya saya tak jumpa lah ya. Yang semalam saya nampak bagus-bagus dan karakter yang menarik lah. Saya tengok mereka sudah ubah sesuai dengan bagus.
0: Bandu ni hiasan kepala.
1: Yeah.
2: Macam tanjak.
0: Macam tanjak atau bukan?
1: Dia macam tanjak tapi untuk perempuan.
0: Ya. Bando kalau di Indonesia. Ya.
1: Betul kan? Bando kan?
0: Betul. kita sambung lagi. Ini kita masuk ke modeling and fashion show. Bang Wira, Bang Joe dan juga Bang Faris. Tapi sebelum itu kita akan jeda dulu sebentar.
1: Boleh.
0: Jadi untuk Cik Tuan dan Puan yang hendak bergabung bersama kami malam hari ini, boleh bergabung di line telefon kita seperti biasa di program 4 Pekan Baru. Jangan ke mana-mana, tetap di 95.9 FM.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: FM Suara Budaya Riau.

0: Cetuan dan Puan, kita mulakan kembali masih dalam obrolan budaya, budaya dalam jejak karya dan suara. Ada Abang Jo tadi, yeah. Ada Bang Wira, kemudian ada Bang Wira, Bang Wira dua kali pula ya.
1: Faris.
0: Maaf Bang Faris, tak sengaja nak melupakan Bang Faris. Oke, kita sambung kembali nih, kita tadi masuk ke model and fashion show. Dunia modeling lah ya. Sebab ni tiga-tiganya bertapak dan berkarir di dunia modeling ini. Pakaian yang cantik itu tidak semestinya terus kelihatan cantik apabila dipakai. Ada cara membawanya juga. Kemudian ada gaya berjalan, ada ekspresi dan ada keyakinan. Iya tak Bang Jo sebagai coach model?
1: Betul.
0: Nah, apakah perkara paling penting untuk seorang model memperagakan busana Melayu Bang Jo?
1: Seorang model kena betul-betul mengerti apa yang disajikan oleh desainer. Contohnya ada Faris sebagai seorang model, ada Bang Maswira sebagai desainer. Dia dah susun macam mana, dia kena tahu cara masukkan bajunya, cara peraganya, cara pasangnya. Ada orang yang cantik jelita tapi cara pakainya salah, cara duduknya, cara untuk bersikap, cara memakainya salah, maka dia akan tidak membawakan apa keinginan desainer. So betul-betul dia harus tanya desainer konsepnya macam mana. Dia konsepnya kena beauty ke, kena melankolis ke, dia kena tegas ke, dia kena sanguine ke, dia kena tahu. Terus daripada desainer pun akan bagi tahu cara pasangnya macam mana, cara duduk kamu bagaimana, itu. Jadi itu ada pengaruhnya. Motif pun berpengaruh. Warna hitam, warna merah, warna biru, cara pemakaiannya orang akan mempengaruhi daripada warna baju juga. Kalau saya memang fungsinya di situlah.
0: Jadi bukan sekadar berjalan dari hujung pentas ke hujung pentas saja.
1: Oh tidak, kita kena bagi tahu mereka apa yang kena kita bawakan daripada baju itu. Contoh saya kemarin guna warna purple. Kita mau happy happy ya. Contoh ada Bang Masira kemarin bagi ke model kita ada warna hitam, nampak lebih elegan ya, macam itu.
0: Kita tanya Bang Faris pula selaku model. Ada tak Bang Faris cara untuk memperagakan busana Melayu tu berbeza daripada memperagakan fashion modern atau fashion antarabangsa?
2: Bagi saya bezanya tak ada. Cuma macam Abang Jo cakap tadilah. Macam kita macam kalau kita nak nampak elegan, kita kena mainkan dengan warna baju. Kalau kita nak nampak happy, kita cari warna baju yang terang. Cara pemakaian tu pun agak penting jugalah. Nak kena matching apa semua.
0: Okay, sambung lagi ke Bang Jo ni. Bang Wira jap ya.
1: Okay. Simpan dulu.
0: Kalau untuk pemilihan aksesori, kasut atau solekan atau gaya rambut tu boleh membantu juga tak?
1: Oh memang sangat membantu. Karena kalau paket lengkap, apalagi kalau di sebuah acara fashion show, mereka ada wartawan, ada fotografer, ada lampu, ada LED, ada music. Kena ada penggunaan aksesoris yang cukup lah. Jadi cukup tu tidak berlebihan tapi memang mewakili keinginan kita. Betul.
0: Sebab kalau berlebihan ada banyak juga ya orang pakai.
1: Berlebihan memang tak sesuai juga.
0: Okay, kita sambung ke Bang Wira. Kita lanjutkan kembali. Nah, untuk busana Melayu sendiri ini Bang Wira kan sudah menjadi sebahagian daripada industri high fashion. Apakah iyakah itu diterima di pentas antarabangsa atau ternyata ni di kita-kita saja ni Bang Wira?
3: Dari segi pentas antarabangsa tu masih kurang lagi. Asa kena perlukan banyak lagi kita punya effort lah supaya pakaian tradisional tu lebih diterima. Mungkin kena ubah sikit dari segi potongan ke. Dari segi color, dari segi kesesuaian. Itu saja.
0: Jadi kita kena lebih berani lagi lah ya dari segi rekaan, desain macam tu ya. Atau kalau kita mempertahankan identiti kita yang dah ada ni, itu tak boleh cukup kuat ke Bang Wira?
3: Identiti kita dah cukup kuat. Cuma kadang untuk memperkenalkan pada permulaan tu mungkin perlu something yang membuka mata diorang lah. Sebab mungkin pakaian kita mungkin tak sesuai dipakai di setengah-setengah majlis kan. So macam kita kena sesuaikan dengan dari segi itulah.
0: Okey. Bang Jo, kita sambung lagi ni Bang Jo. Boleh. Untuk model pula Bang Jo, ada tak ciri-ciri seorang model yang mampu membawa busana Melayu ni ke pentas antarabangsa?
1: Sebenarnya kalau kita punya standar model itu kan mesti kena ramping dan tinggi. Sebetulnya. Tapi di masa yang sudah modern ini, kita pun boleh yang plus size, boleh juga masuk, dan juga ada model yang kid, remaja, dewasa. Sekarang bukan masalah postur tubuh, tapi bagaimana cara mereka membawakan baju itu dengan cantik, bagaimana cara membawakan baju itu dengan bagus, expression, itu yang lebih utama.
0: Okay. Kita ke Bang Fares. Bang Fares dah tengah tuk nampak ni. Kita formal dulu segmen ini ya. Nanti kita tanya-tanya. Soalnya just sedikit penasaran pula, Bang Fares kan ternyata bukan hanya sebagai model tapi penyanyi juga ya Bang.
2: Iya betul.
0: Nah, tapi Bang, kalau satu hari nanti Bang Fares dapat peluang untuk memperagakan busana Melayu di pentas fashion antarabangsa, ada jenis rekaan yang Bang Fares nak bawa tak?
2: Oh, jenis rekaan. Saya suka bawa design baju yang nampak klasik.
0: Oh, something like what tu?
2: Macam mana?
1: Lebih klasik.
2: Lebih klasik. Macam batik macam tu. Okay. Dia old school sikit.
0: Tapi nanti dibilang kayak bapak-bapak gitu kalau orang Indonesia bilang.
2: Bila. Tak, sebab kalau boleh kita untuk zaman sekarang ni, kalau boleh yang klasik ni kita harus apa orang cakap lah.
0: Kita tunjulkan
2: kita
0: lagi.
2: Kita tunjulkan balik untuk anak-anak muda zaman sekarang. Sebab anak-anak muda zaman sekarang dah banyak tak tahu pasal batik, benda-benda yang zaman-zaman kita kecil dulu kan. Diorang more to modern, modern fashion. So kalau boleh kita naikkan balik lah benda ni.
0: Okay. Sepatutnya tu jadi tugas kita sebagai anak muda lah ya.
2: Yeah,
0: kita
2: betul.
0: Yang ngerti media sosial ya tak?
2: Yeah.
0: Tapi kita ke Bang Wira. Bang Wira, kalau menurut pandangan Bang Wira, macam mana media sosial ni boleh bantu untuk mempopularkan busana Melayu ke generasi muda Bang?
3: Sekarang ni media sosial ni sangat penting. Contohnya dia apa, bila sesuatu pakaian tu contohnya dipakai oleh seorang influencer dan akan cepat memberi inilah impact kepada penonton, pada penonton pada media sosial tersebut. Dia sekarang ni, untuk jadi sekarang memang sangat penting.
0: Okay, kita tanya kembali ke Bang Fares lah sebagai generasi muda tersebut ya Bang. Nah, macam mana kita nak memastikan busana Melayu ni tak sekedar menjadi trend sementara saja, tapi itu terus jadi sebahagian daripada identiti generasi muda? Sebab kan kita ni banyak yang FOMO kan. Jadi trend-trend tu sekejap saja, sebentar saja bertahan, paling sebulan dua bulan habis tu ganti trend lagi.
2: Pendapat saya, kita kena selalu buat event. Event untuk menaikkan kembali batik macam tu. Sebab disebabkan event ni, kita boleh tarik anak-anak muda yang tak pernah nampak pun design-design macam tu. Dia kelamaan dia akan berminat sebab dia cakap, wah ni menarik, sebab dia lain daripada yang lain.
0: Okay. Jadi banyak-banyaklah event tu. Sebab kau orang banyak. Sebab orang banyak juga yang cakap event ni buang-buang duit saja gitu.
2: Betul.
0: Mungkin
2: tapi bagi saya taklah.
0: Okey, ni mungkin boleh kita mintakan pendapat satu-satu masing-masing dari Bang Jo, Bang Wira dan juga Bang Fares. Kalau bagi Bang Fares taklah ya. Itu adalah salah satu jalan justru, malahan kalau misalnya kita nak batik tu jadi pakaian untuk semua orang termasuk generasi muda. Kalau menurut Bang Jo sendiri macam mana Bang Jo?
1: Sebenarnya saya setuju yang Fares cakap tadi juga. Betul. Setiap event pasti mengeluarkan duit ya. Tapi yang tak boleh tergantikan adalah pengalamannya. Apa contoh yang Fares sudah lakukan dengan orang lain yang tak lakukan, dia akan punya pengalaman yang berbeza. So betul memang akan mengeluarkan duit, tapi pengalaman yang berharga itu yang akan membeza. Jadi Ya memang betul dia cakap memang ada yang mengeluarkan duit dan saya setuju itu. Okay. Tapi bagi saya pengalaman itu yang tak boleh tertukar.
0: Okay. Hmm. Nah kalau Bang Wira macam mana menurut pandangan Bang Wira?
3: Okay, dari segi yang buang duit itu biasanya lebih kepada macam investment. Uh-huh. Investment pada macam contohnya untuk sekarang ni yang model cilik kan. Uh-huh. So investment untuk kanak-kanak ni supaya menimbulkan rasa confident pada diri mereka lah. Pengalaman juga, pengalaman di atas stage. Dan juga untuk marketing kepada designer, kepada model, kepada organizer. Itulah, still ada kena keluarkan duit. Tapi the good way lah. Dia bukannya satu pembaziran.
0: Jadi itu tak boleh dicakapkan sebagai pembaziran ya, pembazir ya.
3: Dia lebih kepada investment lah.
0: Iya pula. sebab orang tak tahu kan, tak tahu dan tak mau tahu.
1: macam yang apa Ziyah lakukan saat ini, yang sebagai penyiar radio punya pengalaman berharga dengan orang lain yang sama seperti Ziyah, tapi dia tak penyiar radio.
0: Itu dia. Beza
1: kan?
0: Beda. Okay, baik Cik Tuan dan Puan dan juga Bang Jo, Bang Wira serta Bang Faris, lagi kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita akan sambungkan kembali dan Jia masih penasaran bagaimana rekam jejak karir dari tiga abang-abang keren hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Jadi Cik Tuan dan Puan, sekali lagi kami undang untuk Cik Tuan dan Puan. Oh, di YouTube dah ada pertanyaan ni satu. Tapi nanti segmen selanjutnya Jia akan bacakan. Jangan kemana-mana, tetap di 95.9 FM.

0: akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, saya setelah sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok secek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: When you sing, you begin with do, re, mi.
4: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
3: Do re mi fa so la ti do. So don't.
5: Rumpat FM, suara budaya Riau.
6: Cetuan dan Puan, kita sambung kembali obrolan budaya kita malam hari ini. Masih bersama aja ya, Cik Jo. Bang Jo, kemudian Bang Wira dan juga ada Bang Faris malam hari ini. Bang Jo, kita sambung lagi Bang Jo.
7: Boleh.
6: Ada orang cakap terlalu banyak ubah busana tradisional nanti hilang Melayunya. Bang Jo, apa nak cakap Bang Jo?
7: Sebetulnya untuk tradisional yang betul-betul klasik, kita masih sangat-sangat inginkan ya. Tadi kan Jia tanya apa yang berbeza saat di event semalam. Itu yang saya cakap, kalau ada yang memang klasik, ada juga yang contemporary, dan ada juga yang modern. So kalau kita memang suka betul-betul klasik, memang kita harus pertahankan klasiknya. Tapi kalau ada yang sudah mengikuti perkembangan zaman yang saat ini, mereka mau mix and match, itu pun bagi saya oke juga. Ada yang memodernkan, yang lebih menyenangkan, itu pun oke juga. Tapi kalau jujur, kalau saya memang suka yang klasik. Saya suka yang klasik. Tapi ada juga yang suatu karya itu kan kadang-kadang berkembang ya. Itu yang dikatakan perkembangan mode atau fashion. Sehingga saya tak boleh cakap bahwa kita semuanya harus klasik. Tapi memang saya lebih mengutamakan yang klasik. Tapi kalau Jia tanya yang semalam itu apa yang terjadi, kita ada yang klasik, ada yang contemporary, ada yang modern.
6: Modern gitu ya.
7: Dan saya rasa yang semalam ada di Rio Fashion Week sangat bagus dan oke lah, itu saja yang saya bagi pendapat ya.
6: Karena kan sudah ada tiga pilihan nih kalau kita cakap ya Bang Jo ya. Ada kontemporer, kemudian ada yang klasik, pasti dia yang pertama, dan yang ketiga tuh modern. Kalau dari penglihatan Bang Jo nih, minatan masyarakat itu lebih minatan kemana?
7: Itu yang saya cakap. Kita tak boleh cakap minatan yang mana, tapi memang contoh Faris tadi suka yang klasik. Kalau saya memang suka ketiga-tiganya. Kalau Abang Masira mungkin punya karakter yang berbeza. So kalau kalau saya memang suka ketiganya, tapi ada orang yang misalnya kayak Faris Imron, dia lebih suka yang klasik. Jadi kita tak boleh membezakan apa pendapat orang masing-masing, tapi kalau saya memang saya suka-suka ketiganya boleh.
6: Oke, berarti memang ada segmen sendiri lah ya.
7: Iya, betul.
6: Antara
7: betul.
6: Tiga-tiga.
7: Contoh orang kalau di musik ada yang suka dangdut, ada yang suka pop, ada yang suka jazz, ada yang suka lagu balada.
6: betul.
7: Ada yang suka yang hanya dangdut saja, ada yang suka hanya rock saja, macam.
6: Oke. Okay. Kita beralih ke Bang Wira, international designer. Berarti ini karir Bang Wira antar bangsa udah banyak lah ya, boleh cakap macam tu?
8: Boleh lah.
6: Boleh lah bagi sikit kak pendengar program 4 Bang Wira. Awal kali pertama yang dapat projek ataupun event antarabangsa tu apa tu, bila tu?
8: Starting saya dapat kalau tak silap masa tu di Chengdu, China.
6: Oh, China.
8: So, lepas tu masa tu saya bawakan kain songket, tapi saya modernkan lah untuk show kanak-kanak kan. So supaya songket tu sesuai dengan karakter kanak-kanak dan untuk show di sana.
6: Itu memang event khusus kanak-kanak ke atau
8: dia event fashion show untuk dewasa dan kanak-kanak? Cuma sekarang ni dari Malaysia kita bawa model-model kanak-kanak.
6: Songket ya.
8: Kanak-kanak dan remaja.
6: Tapi je penasaran sikit lah Bang Wira. Perbezaan antara songket Melayu Riau sama songket Malaysia tu kat mana letak dia ya?
8: Biasanya dari segi corak bunga dia. Corak bunga dia macam yang saya faham yang untuk Malaysia ni dia lebih kepada corak-corak yang macam bunga tabur. Corak apa apa tu yang tabur manggis. Beza dari segi dia punya kepala kain guna pucuk rebung. Macam tu lah.
6: Okey. Itu tadi pertama mulakan ke Chengdu lah tu ya.
8: Betul. China.
6: Paling jauh ke mana Bang Wira?
8: Paling jauh
7: Korea.
8: Korea.
6: Maksudnya fashion week ya?
8: Tahun lepas. Masa tu saya wakil. Masa tu untuk pakaian kanak-kanak wakil K-pop. Pertanian K-pop di sana. Itu pun saya guna songket. So songket saya sesuaikan dengan fashion K-pop tu lah.
6: Penasaran pula ada itu ada talian atau link YouTube-nya tak ada kan? Penasaran pula. Okay. Kita nanti cek pula ya sama-sama pendengar program 4. Kita beralih ke Bang Jo. Nah, sebagai fashion stylist, mungkin pertanyaannya berbeda lah sikit dia. Dari banyak orang-orang yang di style lah Bang Jo, yang paling mencabar rasa dia ada tak? Dan itu pengalaman dia macam mana? Kita tak payah sebut lah. Yang paling menantang.
7: Yang menantang. Kadang yang menantang itu adalah daripada model ya. Sometimes ada model yang
6: Faris tak? Bukan.
9: Saya dengar arahan.
7: Faris bagus lah. Insya Allah Faris bagus. Ada yang contohnya model itu yang time yang tak tepat.
6: Okay.
7: Yang kedua, kita ukur pada waktu awal dia berat macam itu, waktu dekat event dia naik berat. Ketiga, tiba-tiba dia suddenly sakit. Contoh lah ya, kita dah mau show, dia akhirnya ada yang sakit macam itu. Kemudian apa lagi ya? Sometimes tiba-tiba ada perubahan tempat daripada organizer. Itu ya, banyak lah yang cabaran-cabaran begitu. Tapi kita buat happy saja. Insya Allah boleh kita handle.
6: Yang ada cerita paling berkesan tak? Maksudnya mengenai tantangan ini, apa yang paling berkesan rasanya? Aduh, jadi semuanya tuh serba morat-marit hari itu, tapi ternyata terlewati.
7: Apa ya, semua benda alhamdulillah saya selalunya satu hari sebelumnya saya sudah settlekan. Alhamdulillah macam itu.
6: Sebelum jadi, tampil?
7: Ya, satu hari itu sudah settle sebelum harinya. Memang ada juga yang sampai putus asa macam itu, tapi semua terlewati dengan senang.
6: Kalau sudah tak boleh diselamatkan lagi, apa boleh kata gitu ya?
7: Ya, tapi memang pernah ada, tapi bukan suatu yang sangat utama sekali. Itu yang Sebenarnya benar-benar hanya hal-hal yang kecil saja. Okay. Tapi kadang-kadang beraturlah, ini tiba-tiba sakit, tiba-tiba berat badan naik. Terus ada yang terlepas bawa kasut. Sepatu atau warna sepatu yang berbeda. Atau make up yang salah.
6: Oke. Okay. Oh, make up yang salah pun juga berpengaruh.
7: Kita udah bagi kita mau looknya macam ini, tiba-tiba waktu dekat event looknya berbeda, tapi kita boleh handle semuanya.
6: Oke. Semuanya terhandle dengan baik ya. Tampil, tetap tampil dengan mempesona, insya Allah ya. Amin. Kita beralih ke Bang Faris, yang cukup mengejutkan beralih dari atlet menjadi model gitu ya. Karena biasanya sebagai seniman ya, itu justru sebaliknya, seniman baru jadi atlet dia. Entah main pedal dia, kayak artis-artis pada umumnya ya, atau main tenis atau olahraga-olahraga lainnya. Nah, tapi Bang Faris ini terbalik, pendengar Programa 4, justru malah mulai dari atlet terlebih dahulu, lalu menjadi seniman ya. Ya kita tidak bisa bilang olahraga tidak ada seninya, olahraga juga ada seninya. Tapi yang dia bikin, yang bikin dia penasaran itu awal mulanya itu tuh seperti apa, Bang, beralih? Apakah ngikut temen atau seperti apa?
10: Beralih ke ni.
6: Iya, dari atlet ke industri hiburan.
10: Ceritanya macam ni, ada teman ni. Masa ni saya free lah, waktu lapang. Dia cakap saya ada join casting ke fashion show, masa tu saya lupa. Lepas tu saya join, saya ikut. Daripada situlah saya macam, wow, macam menarik juga lah bidang ni.
6: Oh, okay.
10: Betul, macam tu lah.
6: Okay, jadi ikut casting dulu karena diajak teman, iseng ya. Kalau bahasa, kalau orang Indo bilangnya iseng gitu ya. Jadi ikut.

0: Bang Jo setuju pula ni?
1: Saya setuju antara pendapat Faris dan Bang Masira. Mm-hmm. Jadi kehidupan fashion ataupun seni itu naik turun juga. Seperti kita di industri apa sahaja. Kadang boleh naik, kadang boleh turun ya. So apa yang kita lakukan ya, seperti Bang Masira cakap tadi, berusaha dan berusaha. Okay. Ada tahun-tahun yang betul-betul sangat padu. Uh-huh. Ada tahun-tahun yang biasa saja, ada tahun-tahun yang memang turun.
0: Okay, betul.
1: Jalankan dengan usaha dan doa, insyaallah.
0: Okay, betul, insyaallah. Selagi semuanya dikerjakan dan diserahkan kepada Tuhan, insyaallah hasil dia pun sama pula lah ya.
1: Betul.
0: Bang Faris, tadi selain selaku model, dia dengar juga penyanyi.
2: Ya, betul.
0: Ini bila pula ni mula jadi penyanyi ni?
2: Saya mula jadi penyanyi ni pun unplanned juga sebenarnya. Asalnya saya berkecimpung dalam fashion show je. Lepas tu saya nampak ada kawan juga. Kawan dia start buat lagu. Lepas tu saya rasa macam macam seronok, nak cubalah.
0: Okay.
2: Lepas tu saya start buat lagu Oktober 2025. Abang Jo lah yang handle semua.
0: Okay.
2: Sebab saya cakap kat dia, saya nak, bang, saya nak cuba boleh bang? Abang kata, tak apa, hidup ni sekali je, cuba je. Dia kata. Yang mana boleh cuba, ada peluang, kita cuba je.
0: Okay. Itulah pepatah cakap, kalau memilih teman itu harus hati-hati ya.
2: Jangan terpengaruh benda bukan-bukan.
0: Betul. Sebab keputusan Bang Faris semuanya dipengaruhi oleh temannya.
2: Ya, betul.
0: Nah, kita sambung lagi nih. Bulan Oktober kemarin rilis lagu. Astagfirullahaladzim. Okay, dah kita... Kita balik lagi.
2: Okay. Kita bila balik teman lagi. Itu penting ya.
0: Betul.
2: Okay.
0: Nah, kita balik lagi nih. Berarti bulan Oktober kemarin lah akhirnya lagu tuh rilis ya, Bang ya. Dibantu oleh Bang Jo. Lagu apa itu waktu itu? Lagu Melayu Malaysia kah atau lagu bahasa Inggris atau lagu apa?
2: Tak, abang sebagai manager saya, abang explain.
1: Ada tiga lagu dia, apa yang pertama?
2: Lagu pertama saya Jangan Paksa Aku. Yang kedua Permaisuri Hati, dan yang ketiga Permaisuri Hati dengan Takkan Ku Tahan.
0: Takkan Ku Tahan.
2: Ya, betul.
0: Jangan Paksa Aku, Permaisuri Hati dan Takkan Ku Tahan.
2: Ya, betul.
0: Berarti bukan lagu lagi tu dah, album dah, mini album tu dah.
2: Kalau album dia minimum berapa lagu bang?
0: Kalau mini album?
1: Mini album lima.
2: Ya, belum album lagi.
0: Berarti dua lagi.
2: Lagi dua.
0: Tiga.
2: Nanti kita cukupkan.
0: Wah, sepertinya sangat ambisius sekali nih Bang Jo, Bang Faris ini ya. Nah, berarti Bang Jo lah ya yang kutip Bang Faris
1: Dia sebenarnya bagus. Banyak benda yang saya tengok dari Faris tuh, perkembangan dari masa ke masa itu perubahan yang bagus ya. Dia sebenarnya lebih kelakar juga. Apa yang namanya kelakar di sini?
0: Lucu.
1: Komedi ya.
0: Iya, lucu.
1: Dia komedi, dia boleh acting, dia boleh nyanyi, dia boleh modeling. Semoga lah dia rezeki baik insyaallah.
0: Mudah-mudahan. Amin. Masuk pula nanti kalau di Indonesia tuh namanya sinetron, kalau di Malaysia apa? Drama.
2: Drama.
0: Drama. Dapat stripping okay juga tuh ya.
1: Amin. Lagi berusaha yang boleh dapat stripping panjang.
0: Okay, kita masuk lagu lagi nih Bang Jo. Itu semua-semua tuh ciptaan dari Bang Faris sendiri atau ada yang lain penciptanya?
1: Ada Faris sama satu pencipta lagu itu yang kita kenal, Udin Sedunia.
0: Udin?
1: Ya, pencipta lagu untuknya daripada lagu-lagu Faris lah. Contoh.
0: Nah, untuk yang single pertama tadi, Jangan Paksa Aku.
1: Tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya langsung rilis gitu.
1: Daripada model sama pencipta lagu, berdiskusi, saya hanya pengurusan untuk recordingnya saja. Tapi untuk berlatih, untuk pencipta lagu dan lainnya, mereka berdua yang berkolaborasi.
0: Tak, je tadi nak tanya, Jangan Paksa Aku ini, kalau yang tulis siapa? Bang Udin Sedunia atau? Yeah.
1: Bang Udin Sedunia sama Faris Imran tu lah.
0: Kira tadi kalau misalnya Bang Faris sendiri, mungkinkah ini berasal dari pengalaman sendiri atau seperti apa lagunya gitu?
2: Lagu ni pun macam mengisahkan hidup saya. Macam saya bagi tahu dekat Udin,

0: macam ni macam macam ni. Lepas tu dia buat lagu tu, kalau kena dengan apa yang saya explain tu, okay dia release. Dia cakap okay, okay tak? Dia bagi dengar dulu, dia kata okay, okay kita teruskan je.
1: Oh, jadi Bang Udin ni bantu pilihkan diksi untuk jadi lagu lah ya.
0: Betul.
1: Tapi Bang Faris yang explain perasaan yang ingin Bang Faris curahkan dalam lagu ni gitu.
0: Betul.
1: Ya. Kalau Bang Jo sendiri mendengarkan lagunya seperti apa Bang Jo?
2: Saya rasa Jangan Paksa itu tuh sangat bagus lah.
1: Uh-huh.
2: Bagi saya sangat-sangat saya suka dan bagi saya sangat bagus.
1: Oke, okay, dari tiga lagu Bang Faris tuh mana satu yang jadi
2: kalau
1: favorit?
2: Memang,
1: pilih satu.
2: Kalau saya memang Jangan Paksa Aku.
1: Jangan Paksa Aku, oke. Okay. Kalau Bang Wira, udah dengar belum lagu Bang Faris?
3: Udah dengar. Bagus lagu dia.
2: Jangan paksa aku.
1: Ya, yang mana satu?
0: Jangan paksa.
3: Ya, semalam apa? Yang you.
2: Jangan paksa aku.
3: Ah, jangan paksa aku.
1: Oh, jangan paksa aku itulah ya sama jadi pilihan. Penasaran pula kita Cik Tuan dan Puan seperti apa lagunya. Mungkin boleh. Nanti boleh masukkan ke program 41.
2: Boleh,
1: jadi pengisi lagu Melayu kekinian.
2: Boleh.
1: Kita sama. Oi, tak terasa ternyata sudah pukul 20 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, Cik Tuan dan Puan. Ternyata sudah hampir 1 jam juga kita mengobrol bersama teman-teman dari Malaysia malam hari ini, Cik Tuan dan Puan. Next, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Rencana ke depannya dari abang-abang ini apa? Kita mulai dari Bang Wira terlebih dahulu.
3: Rencana saya memperkembangkan lagi dalam bidang fashion saya. Lebih supaya mengenali saya punya produk. So sekarang ini saya tengah mengusahakan untuk menjual pakaian siap yang kedai kita di Fahrenheit.
1: Itu Instagram? Sosial media atau apa tu?
3: Sekarang ni kita kena fizikal.
1: Okay, fizikal.
3: Yes. Di segi online tu kita akan sedang merancang juga lah dengan I punya pandan juga. Laki Jo pun dia pernah handle juga.
1: Okay. Kalau Bang Jo?
2: Saya apa ya, sekarang ni saya bercakap berkarya dan berkarya ya. Sebab kita bisnis sudah berbeza. Macam kita seperti yang dulu. Dulu kita boleh plan jauh-jauh hari. Sekarang setiap masa boleh ada perkembangan. So apa yang kita mau lakukan adalah kita berkarya dengan berhati-hati dan lebih bertanggung jawab, insyaallah. Itu saja.
1: Faris, Bang Faris, boleh Bang Faris?
0: Boleh. Saya harap, sebab saya kan baru lagi start dalam industri ni kan, baru 3 tahun. Saya harap Abang Jo, Abang Mas Wira boleh bawa saya pergi lebih jauh lah. Sebab saya memang serius, take serious benda ni. Sebab kalau boleh kita tak nak sia-siakan waktu muda kita apa semua kan.
1: Betul.
0: Kita mau ke hadapan.
1: Okay. Pendengar program 4 pun pasti setuju dengan Jia ni. Kalau kita boleh nampak ambisi dari Bang Faris. Dan mudah-mudahan Bang Faris akan jadi orang sukses.
2: Amin.
1: Terlupa pula Jia membacakan pertanyaan. Ini ada 2 pertanyaan dari kanal YouTube kita, Bang. Kita bacakan dulu lah ya. Excuse me, I'm Haris from Yogyakarta. May I ask about this topic? What are some wise suggestion for explaining copyright for works and audio tracks? Thank you, kata dia. Dia nak minta saran bijak lah untuk kejelasan dari copyright karya dan juga audio tracks, kata dia.
2: Kalau saya, untuk saya ya sebagai orang yang bekerja lama di bidang entertain, mestinya setiap peraturan di Indonesia atau Malaysia berbeza. Tapi kita memang perlu lindungi, dan yang harus sesudah ada kan di peraturan pemerintahan ya. Kita betul-betul harus menjaga original lagu, apalagi saat ini guna AI sudah boleh di mana-mana. Apakah kamu boleh cipta lagu yang dengan variasi yang lebih bagus daripada ciptaan aslinya. Jadi saya lebih setuju memang harus dijaga ya.
1: Betul.
2: Tapi itulah kita susah juga menjaga agar suatu keadilan itu tetap bertahan ya. Tapi kalau boleh ciptakan benda-benda yang baru dan original.
1: Iya betul. Just setuju tuh dengan pasal original gitu. AI itu boleh, tapi mungkin digunakan untuk perbantuan saja. Tapi kalau untuk karya sebaiknya yang original sajalah. Jangan sampai pula nanti mesin menggantikan suara manusia gitu ya.
2: Betul.
1: Ini pertanyaan selanjutnya yang kedua. Yang pertama tadi dah dijawab oleh Bang Jo. Yang ini dia lempar saja yang boleh jawab. For the interviewers, kata dia, what is actually usually most important in building and appearance, clothes, style, or self-confidence? Apa yang paling penting ya untuk membangun appearance, clothes, style, dan juga self-confidence for those who want to be models? Untuk orang-orang yang mau jadi model, apakah mereka harus punya body shape yang bagus atau tinggi yang mencukupi gitu?
2: Abang Maswira dan Abang Faris lah untuk menjawab ya.
0: Untuk secara jujurnya lah, yang penting kalau nak masuk Binda Bondiling ni, yang penting ketinggian.
1: Okay.
0: Betul. Ketinggian lelaki kalau boleh 170 cm ke atas. Saiz badan pun main peranan juga sebenarnya. Berat tak boleh lebih daripada 70 kilo macam tu. Lepas tu muka kena jaga. Muka kalau boleh tak naklah muka nampak tak cukup tidur. Muka tak ada seri apa semua. Yang penting muka dan badan, apa semua, rambut kena dalam keadaan yang rapi.
1: Abang Wira, boleh Abang Wira bantu jawab mungkin Abang Wira? Okay.
3: Untuk international standard, memang betul yang dia cakap tu lah. Memang perlu dari segi ketinggian penting, dan dari segi peluang untuk model ni berkembang adalah dari segi yang unsur-unsur tu lah. Tapi untuk yang sekarang ni, yang zaman sekarang ni, yang sekarang ni macam sebagai designer, kata kita ada pakaian yang untuk ready to wear. Dia memang saiz-saiz yang S, M, L memang dipakai oleh orang biasa. Sekarang untuk yang model yang tinggi ni, dia akan nampak tak kena lah, sebab saiz tu memang saiz orang biasa. Jadi kadang-kadang macam seluar tu jadi sinting. So setengah masa juga kita akan perlukan model yang standard manusia biasa, yang customer kita pakai lah, macam yang biasa kan.
1: Okay.
3: Sebab kan bila untuk fashion yang model betul. Ni memang kita pakai yang khas untuk dia. Macam seluar tu kadang standard mungkin 38, untuk model sampai 44, tinggi tu 4 inci, 6 inci lebih.
1: Macam tu. Jadi tu memang boleh dikatakan kalau memang ya penting ya untuk fisik seperti itu ya. Makanya kalau misalnya mau bergabung di industri model ya harus siap menjaga fisik ya. Baik, pukul 20:56 waktu Indonesia Barat sudah habis ternyata waktu kita. Terima kasih kembali kepada Bang Jo, Bang Wira, dan juga ya, Bang Faris, Bang Kalas, sudah berbagi banyak sekali malam hari ini. Besok kemana kegiatannya?
2: Ada satu wawancara lagi di tempat lain juga.
1: Okay. Mudah-mudahan lancar besok ya. Balik ke Malaysia kapan? Atau ada satu bulan di Pekanbaru?
2: Kita Selasa ya, insya Allah dapat.
3: Saya besok balik lah.
1: Banyak lagi buru sekali. Betul. Seniman harus banyak karyanya justru malahan ya. Dah, mudah-mudahan lancar apapun kegiatannya besok ya, abang-abang ya.
2: Thank you so much.
1: Dan terima kasih juga untuk pendengar program 4 yang sudah bergabung malam hari ini, baik melalui kanal YouTube kami, Ceton dan Puan. Terima kasih. Kita tutup obrolan budaya kita malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya

95,9 FM Suara Budaya Riau, Cituan dan Puan. Kita masih dalam rangkaian tepa malam, malam hari ini pukul 21.20 menit waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 22.30 kita akan nikmati lagu-lagu Banjar, Cituan dan Puan. Untuk Cituan dan Puan punya request lagu Banjar Kesayangan, silahkan bergabung bersama kita di line telepon programa 4 seperti biasa ya. Satu tembang lagu dari Acil Rahmah, ada Kadada Habar.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kada menyangka.
1: Acik! Acik!
2: Yah, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

Lembah Harau adalah sebuah ngarai dekat Kota Payakumbuh di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter. Jituan dan Puan, Lembah Harau dilingkungi batu pasir yang terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 sampai 500 meter. Topografi cagar alam Harau adalah berbukit-bukit dan bergelombang. Tinggi dari permukaan laut adalah 500 sampai 850 meter. Bukit tersebut antara lain adalah Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkara, dan Bukit Tarantang. Berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan dengan udara yang masih segar dan keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuk yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80 hingga 300 meter. Dari mulai saat memasuki Lembah Harau, Cici Tuan dan Puan akan menemukan banyak keindahan yang memukau sepanjang jalan. Sangatlah cocok kalau sebagian pemanjat yang telah mengunjungi tempat ini memberikan julukan Yosemite-nya Indonesia. Sebuah monumen peninggalan Belanda yang terletak di kaki air terjun Sarasah Bunta merupakan bukti bahwa Lembah Harau sudah sering dikunjungi orang sejak 1926. Tempat ini ditetapkan sebagai cagar alam sejak 10 Januari 1993. Di cagar alam dan suaka marga satwa Lembah Harau ini terdapat berbagai spesies tanaman hutan hujan tropis dataran tinggi yang dilindungi, plus sejumlah binatang langka asli Sumatera. Monyet ekor panjang merupakan hewan yang sering dijumpai di kawasan ini. Kawasan objek wisata Lembah Harau ini terdiri dari tiga kawasan, Resor Aka Barayun, Resor Sarasah Bunta, dan Resor Rimbu Piobang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

di Palembang. Masjid Cengho mempunyai nama resmi Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Sriwijaya, Palembang. Bangunan masjid ini mempunyai arsitektur yang bernuansa Tionghoa yang dipadukan dengan arsitektur Indonesia. Masjid Cengho dibangun pada bulan September 2005. Masjid ini bisa menampung 600 jemaah. Masjid ini dicetuskan untuk berdiri atas usulan dari para ulama dan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia untuk mengenang Laksamana Cengho yang telah berjasa menyebarkan Islam di kota ini. Masjid ini tepatnya terletak di daerah perumahan Amin Mulia, Jakabaring, hanya sekitar 3 km dari kota Palembang. Masjid ini mempunyai warna merah yang mencolok dihiasi warna hijau dari batu giok, sehingga tidak mungkin terlewat. Masjid ini juga sebagai tempat untuk memperdalam ilmu agama Islam, terutama bagi para mu'alaf. Selain itu, tempat ini juga digunakan sebagai tempat untuk mengadakan berbagai acara keagamaan, acara rakyat, dan tentu saja sebagai tempat wisata.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Bedukun Balai Terbang Talang Mama adalah acara ritual pengobatan kepada si sakit. Baik itu yang mengidap penyakit jiwa, kemasukan roh-roh jahat atau keteguran, dan kemasukan setan. Jembalang balai yang dipakai dalam balai terbang berupa balai bersayap yang akan menerbangkan roh-roh jahat yang telah membuat seseorang menderita sakit. Balai ini akan diletakkan di atas kepala Bomo dan Bomo akan menari dibantu pembantu Bomo. Juga menggunakan alat musik yang disebut dengan ketobong yang telah berumur ratusan tahun dan hingga saat ini terus terpelihara.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ramai betul hangat hari ni. Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Iya juga ya, kalau hutan rusak pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu main judi online.
1: Kalian kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Apakah Anda tahu salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin, tapi ternyata buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
1: Pa.
0: Pa. Iya, Ma.
1: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
2: Ya, bentar Ma.
1: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
0: Ya deh, bentar ya Ma. Dek, main pingpong yuk.
2: Yuk, adek mau.
3: Pukul. Smash.
2: Hore, adek menang.
1: Soft drink is coming.
2: Mama, tadi adek menang loh.
1: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
5: Jam Gadang adalah sebutan bagi sebuah menara jam yang terletak di jantung kota Bukit Tinggi. Jam Gadang adalah sebutan yang diberikan masyarakat Minangkabau kepada bangunan menara jam tersebut. Karena memang menara itu mempunyai jam yang gadang atau jam yang besar. Gadang berarti besar dalam bahasa Minangkabau. Sedemikian fenomenalnya, bangunan menara jam bernama Jam Gadang itu pada waktu dibangun, sehingga sejak berdirinya, Jam Gadang telah menjadi pusat perhatian setiap orang. Hal itu pula yang mengakibatkan Jam Gadang dijadikan penanda atau markah tanah kota Bukit Tinggi dan juga sebagai salah satu ikon Provinsi Sumatera Barat. Jam Gadang dibangun pada tahun 1926 oleh arsitek Yazid Sutan Gigi Ameh. Jam ini merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada Rookmaker yang merupakan controller atau sekretaris kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dulu. Peletakan batu pertama Jam Gadang ini dilakukan putra pertama Rookmaker yang saat itu masih berumur 6 tahun. Denah dasar bangunan tapak berikut tangga yang menghadap ke arah pasar atas dari Jam Gadang ini adalah 13 kali 4 meter sedangkan tingginya 26 meter. Jam Gadang ini bergerak secara mekanik dan terdiri dari 4 buah jam atau 4 muka jam yang menghadap ke 4 arah penjuru mata angin dengan setiap muka jam berdiameter 80 cm. Menara jam ini telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk pada bagian puncaknya. Pada awalnya, puncak menara jam ini berbentuk bulat dan di atasnya berdiri patung ayam jantan. Saat masuk menjajah Indonesia, pemerintahan pendudukan Jepang mengubah puncak itu menjadi berbentuk kelenteng. Pada masa kemerdekaan, bentuknya berubah lagi menjadi ornamen rumah adat Minangkabau. Pembangunan jam gadang ini konon menghabiskan total biaya pembangunan 3.000 golden, biaya yang tergolong fantastis untuk ukuran waktu itu. Namun hal itu terbayar dengan terkenalnya jam gadang ini sebagai markah tanah yang sekaligus menjadi lambang atau ikon kota Bukit Tinggi. Jam gadang ini juga ditetapkan sebagai titik nol kota Bukit Tinggi. Ada satu keunikan dari angka-angka Romawi pada muka jam gadang ini. Bila penulisan angka Romawi biasanya mencantumkan simbol 4 untuk melambangkan angka 4 Romawi, maka jam gadang ini bertuliskan angka 4 Romawi dengan simbol 4 buah huruf I besar yang umumnya adalah 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Tolong ambilin buku itu dong.
3: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
2: Kak, ambilin buku itu dong.
4: Tolong.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id

0: setiap bulan Agustus kita pasang bendera.
1: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
0: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
1: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
0: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
1: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
0: Kalau begitu, aku mau jadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga pada negeriku.

Lembah Anai ialah salah satu ikon pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Nagari Kecamatan 10 Koto Kabupaten Tanah Datar, sekitar 38 km dari arah Batu Sangkar. Ini adalah kawasan konservasi cagar alam Lembah Anai yang ditetapkan semenjak kolonial Belanda. Sebelum sampai ke lokasi Lembah Anai, dari Kota Padang maupun Kota Bukit Tinggi, kita akan melewati jalan yang berkelok-kelok dekat pemandangan yang indah. Di sisi jalan, banyak ditumbuhi pepohonan yang tampak lebat dan bukit menghijau. Tak jarang, kita juga akan melihat monyet-monyet berkeliaran. Cagar alam Lembah Anai adalah kawasan hutan lindung yang berada di Sumatera Barat. Kawasan ini memiliki hutan tropis yang lebat dengan beraneka jenis flora dan fauna. Keindahan alam serta flora dan fauna yang langka adalah daya tarik dari Lembah Anai. Keindahan alam ini diantaranya terdapat 3 air terjun dan 1 telaga yang airnya berwarna kebiru-biruan. Salah satu air terjun tersebut berada di pinggir jalan, sedangkan 2 diantaranya masih tertutup oleh perimbunan pohon yang lebat. Namun masih bisa dijangkau sekitar 15 menit perjalanan dari air terjun Lembah Anai. Selain itu, jika kita ingin pergi ke telaga, sekitar 15 menit dari tepi jalan. Sedangkan untuk floranya sendiri bisa dijumpai antara lain bunga bangkai, sampe, cangar, madang si api-api, cubada atau cempeda air, madang babulu, dan masih banyak lagi. Untuk faunanya antara lain harimau Sumatera, siamang, rusa, beruk, kera ekor panjang, terenggiling, kancil, biawak, dan tapir. Juga akan ditemukan aneka burung seperti burung balang, burung puyuh, burung punai, dan elang. Dan juga nanti akan kita jumpai kupu-kupu yang sangat indah. Sumber air terjun Lembah Anai berasal dari Gunung Singgalang. Airnya sangat jernih mengalir menyusuri perbukitan menuju lereng yang melewati cagar alam Lembah Anai sebelum sampai di tepi tebing yang cukup curam. Dari atas tebing, air kemudian mengalir ke dasar lembah dengan ketinggian sekitar 50 meter, membentuk gugusan yang indah, berwarna-warni saat disinari matahari, dan membentuk kolam tempat

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi Cik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Cik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Tuan dan Puan, mengawali dalam segmen program siaran kami di saat ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran surat Arafah ayat 113 sampai 117 yang dibacakan Sahrul Hidayat dan juga Sri Rahayu.
1: Bunga sekuntum tepi perigi, tumbuh subur nampak mengkilat. Assalamualaikum, selamat pagi. Mari simak program.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Dia, Fir'aun, menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Mereka, para pesihir, berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan?" Dia, Musa, menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
4: Ya, Cituan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kita jalan nanti akan hadirkan dalam segmen selanjutnya Mutiara Pagi, dan tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau. Kami hadirkan kembali musik religi.
3: Perempat FM, suara

ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, 'Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada-Ku semata, niscaya Aku akan mengampuni dosa-dosa yang pernah engkau lakukan dan Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, lantas engkau minta ampunan kepada-Ku, maka niscaya Aku pun mengampunimu dan Aku tidak akan mempedulikannya lagi. Hai anak Adam, sekiranya engkau datang pada-Ku dengan membawa dosa-dosa yang hampir sepenuh bumi, lantas engkau pun bertemu dengan-Ku dalam keadaan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun, niscaya Aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Berkisah, suatu hari ada dua orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, dua orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu, itu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging hewan busuk yang sudah mati.

0: Iya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan dalam segmen musik religi menemani Encik Tuan dan Puan. Di saat ini selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi.
1: Indonesia, Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar bersua kita saat ini ya dalam program Mutiara Pagi, program yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari tentunya pendengar yang dapat Anda simak dari pukul 5.30 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Program Mutiara Pagi ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru serta tentu juga bisa Anda dengarkan siaran ini melalui RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga studio penyiaran RRI Bengkalis. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami pendengar RRI Digital. Berharap kami tentu dalam setiap perjumpaan kita, khususnya pada hari ini ya, berjumpa kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga, dan semoga segala yang dilakukan penuh dengan keberkahan serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini edisi Senin ya, hari yang ke-5 di bulan Oktober 2026 di Mutiara Pagi kami akan hadirkan topik pembahasan khusus pendengar terkait dengan kekuatan nilai Pancasila ya. Alhamdulillah kita sudah bersama ini dengan narasumber kita, ada Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, alhamdulillah bersua kembali kita. Kabar bagaimana untuk saat ini? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat selalu, kami doakan untuk Ustaz. Terima kasih selalu bisa menyapa pendengar kita dalam program Mutiara Pagi khususnya setiap hari Senin ini ya Ustaz. Baik. Ya, siap. Kekuatan nilai Pancasila Ustaz ya menjadi topik kita. Baik. Untuk itu Anda pendengar Pro 1 yang mungkin ingin bertanya atau menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, berpartisipasilah nanti bersama kami pendengar. Anda dapat gunakan layanan telepon 0761-24595 ya, 0761-24595 untuk berinteraktif langsung atau di via pesan WhatsApp Pro 1, kirim pertanyaan Anda kepada kami melalui WA ya 0811-76-73991 tentu yang berkaitan dengan pembahasan khusus kita di kesempatan ini pendengar. Baik, kita akan awali kebersamaan ini dengan terlebih dahulu menyimak tentunya kajian khusus ini ya, tausiah di awal yang akan segera kita simak bersama dengan Al-Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA sebagai Wakil Ketua Pembina IKMI Riau. Kami persilakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحربة، يعني على الفرش والبوز، يعني عزتهم لعملتهم بذكرون صدق الله العظيم. يا شرار المسلمين والمسلمات، أنا غرابي لما نفجب رداء كين شيك وانتو عند انتوان بوان رحمكم الله. الحمد لله hari ini kita kembali bersua dengan program Mutiara Pagi yang ditaja oleh RRI Kota-Kota Baru, yang semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa Taala turunkan kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum ya rasulullah. Kajian kita pada pagi hari ini kembali kita coba mengingatkan diri kita masing-masing tentang bagaimana Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang menguatkan bangsa ini sebagai bangsa yang besar. Kalau tanggal 1 Oktober menyusul dari peristiwa 30 September, kemudian 1 Oktober ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila, sebenarnya saktinya Pancasila itu ada pada nilai-nilai yang tercantum dalam rumusan Pancasila itu. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang lima dalam Pancasila itu sangatlah sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai pemeluk mayoritas daripada negeri kita ini. Seperti yang pertama disebutkan, ketuhanan yang Maha Esa, itu sangat sejalan dengan surah Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sangat tegas. Jadi kalau kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, Maha Esa itu artinya adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, yang tunggal. Hal ini juga diperjelas di dalam surah Al-Baqarah 163, misalnya di mana Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhanmu atau Rabbmu atau ilah kamu itu adalah Allah yang satu. La ilaha illa huwa rahman rahim, tidak ada

PLI kan. Kemudian nilai kedua yang juga harus kita lihat tercermin di dalam sila yang kedua tadi, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dan adab, yaitu al-akhlak. Maka ini sangat sesuai dan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Nahl ayat 90. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kamu dengan adil, berlaku adil, agar berlaku adil dan berbuat baik selalu. Nah, di sini memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa keadilan dan kebaikan yang bermuara kepada adab dan akhlak adalah sebuah keniscayaan di dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu, umat Islam patut bersyukur di mana prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip keadaban itu telah diakomodir di dalam rumusan Pancasila yang kedua. Nah, oleh karena itu, tentu saja kita harapkan negara betul-betul memiliki sebuah konsistensi.

setiap manusia yang tidak memiliki jiwa keadilan dan tidak memiliki akhlak yang mulia, mulai dari pemimpin hingga kepada masyarakat biasa. Para pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana nilai-nilai yang ada pada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia? Nah, kalau kita bicara persatuan Indonesia, maka kita coba di dalam surah Ali Imran ayat 103. Di mana Allah berfirman, Allah bila menasyatkan rajim, "Atasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu," ila akhiril ayat. Hendaklah kalian bersatu padu dalam tali Allah seluruhnya, dan janganlah kamu berpecah belah. Di sini sangat tegas dikatakan bahwa persatuan itu adalah mengandung kekuatan. Jadi selama masyarakat dan bangsa ini bersatu, walaupun kita bineka, walaupun kita ini berbeda-beda, boneka tunggal ika, tapi kita satu. Nah, satu itu maksudnya apa? Sebagai warga negara, kita harus tunjukkan kepada negara ini seperti sabda Nabi, "Hubbul watan min al-iman." Cinta kepada negara ini sebagian daripada iman. Jadi cinta kepada negara tentu saja dalam kaitan bagaimana kita bisa membina persatuan dan kesatuan bangsa ini, walaupun berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda agama. Sepanjang agama dan keyakinan itu kepada Tuhan yang Esa, maka negara ini wajib untuk melindungi mereka, dan wajib untuk memberikan

hal yang mutlak harus dilaksanakan ketika kita berbicara, untuk ketika kita berbicara dan bangsa. Jadi tidak ada sistem yang disebut dengan otoritarian ya, atau artinya kekuasaan. Jadi negara ini tidak boleh dipimpin atas dasar kekuasaan saja, tapi penguasa harus menjalankan prinsip-prinsip yang dianut dalam nilai-nilai Pancasila tadi tersebut.

bisa memusyawarakan undang-undang atau aturan yang menyangkut tentang apa namanya itu dengan legislatif, tentang edukatif, tentang yudikatif itu.

tersebut, tentu kita ingin mencari ide-ide yang terbaik untuk kepentingan bangsa kita menuju kesejahteraan. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang terakhir dalam nilai-nilai Pancasila yang kita sebutkan, kekuatan yang memberi kekuatan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kembali di dalam pasal ini atau di dalam ayat ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 8, di mana Allah berfirman, "Wa la yajrimannakum bi syai'in syana'anu bi qawmin alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah." Artinya apa? Janganlah kebencian engkau kepada satu kaum sehingga kau tidak bisa berbuat adil. Jadi keadilan itu adalah harga mati, ya. Jadi kita harus berlaku adil kepada siapapun, pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada warga negara ini, adil. Jadi jangan perbedaan etnis, perbedaan agama, sehingga engkau tidak berlaku adil di dalam menangani satu masalah.

0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, pendengar, kekuatan nilai Pancasila masih menjadi pembahasan yang kita simak bersama di Mutiara Pagi hari ini, edisi Senin 5 Oktober 2026 yang bertepatan juga dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kita masih bersama juga dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau Alustato Toranus Haji Muksin Sari MA. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, kami undang atensi Anda melalui line telepon 0761-2459 95, ya. Kita hanya buka satu line telepon di 0761-245-95. Langsung mungkin Ustadz kita menyapa pendengar kita di ujung telepon, ya. Ini sudah ada yang ingin bergabung tampaknya, Ustadz.
2: Iya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Mana Cu, Pak Cik.
1: Cu, silahkan Cu, Cu Amin.
3: Masih, Pak Cik.
1: Ya,
3: Cu. Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat, Ustadz, ya.
2: Alhamdulillah.
3: Ustaz, saya mau tanya tentang perlanjutan daripada keadilan sosial ini, Ustaz. Karena dulu kami di Pancasila

sosial ini. Contohnya lah ada kasus-kasus besar yang hilang di tengah saja. Konon kemarin tuh masih yang 74 kilo itu emas palsu, makanya nggak jadi dipersoalkan. Apa iya apa enggak, saya pun nggak tahu juga soal ini.

0: klik. Baik, itu pendengar kita dari WA Pro 1 yang bergabung, Ustaz. Silakan mungkin langsung menanggapi dua pertanyaan tersebut. Ada Ocho Amin dan pendengar kita di WhatsApp tadi, Ustaz. Silakan.
1: Iya, jadi keadilan sosial dalam persepsi yang kita pahami adalah berbicara tentang hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban kita baik dalam hal hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan perumahan yang layak sesuai dengan keilmuan masing-masing. Ya. Ini harus menganut prinsip-prinsip keadilan. Nah, khusus di dalam hal kasus ya juga seperti itu. Jadi siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Begitu ya, di mana apa istilahnya itu wa alaisa lil insana illa ma sa'a, manusia itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan. Kalau memang yang dia lakukan itu sesuatu yang baik, maka dia berhak mendapat pujian. Kalau sesuatu yang buruk, dia harus mendapat sanksi gitu. Jadi sanksi-sanksi

dengan yang tidak baik. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana kalau perilaku tidak adil itu dilakukan oleh pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin? Apakah kita boleh untuk menegurnya? Nah,

Bukan anti demo, saya aktivis demonstrasi dulu waktu mahasiswa ya. Jadi kita demo itu hanya bisa boleh dilakukan kalau dialognya deadlock ya. Kalau dialog itu sudah tidak ada lagi jalan dengan pihak secara kedua belah pihak, tiga belah pihak, maka demonstrasi.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi, silakan Ustaz.
1: Iya, ya tentu saja kita ini sebuah negara yang sudah memiliki sistem pemerintahan ya. Jadi mulai dari pusat sampai

0: masyarakat kita kan ya, jadi ini sebuah kecelakaan besar ini. Nah, oleh karena itu ya tentu saja ini bertanggung jawab daripada pemimpin yang di atas. Kalau RT-nya salah, RW-nya negur. Kalau RW-nya salah, lurahnya negur. Dan masyarakatnya juga bisa bertegur menurutnya. Tapi dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah tentu saja. Insya Allah.
1: Ya baik. Di penghujung waktu kebersamaan ini, kurang dari 2 menit Ustadz, mungkin sekiranya pesan apa yang bisa disampaikan untuk seluruh pendengar, sekaligus juga kesimpulan dari pembahasan ini Ustadz. Kalau kita memang ingin menjadikan Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara Ustadz ya, tapi sebagai nilai yang benar-benar hidup dalam keseharian kita. Silakan dari Ustaz.
0: Ya, kita ingin Pancasila itu terinternalisasi dengan baik kepada masyarakat. Jadi oleh karena itu nilai-nilai Pancasila itu tetap harus ditanamkan kepada masyarakat. Baik. Kalau di zaman Orde Baru ada pendidikan moral Pancasila seperti yang disinggung oleh Ocho Amin tadi, ya, maka tentu kalau ini istilahnya nggak cocok, nggak ada masalah diganti. Misalnya adalah pilar-pilar Pancasila yang sekarang ini disosialisasikan oleh anggota-anggota DPD, anggota-anggota DPR, DPR RI kepada masyarakat. Namun sosialisasi

HAM ya, dan norma orang-orang di luar daripada negara kita ini. Maka oleh karena itu kesimpulan kita adalah apabila nilai-nilai Pancasila itu didasarkan atas keyakinan agama kita masing-masing.

0: ya, yakni apa? Keyakinan. Keyakinan itu adalah keimanan, keimanan kepada Tuhan yang satu. Dan adapun empat sila lainnya adalah prinsip-prinsip muamalah yang harus kita tegakkan, yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya guna menjamin terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang kita yang besar ini. Oleh karena itu harapan kita para pemimpin, mari kita konsekuen untuk menjalankan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf bila kebelidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kita bersama tadi dengan Wakil Ketua Pembina IKMI Riau, Ustaz Dr. Andus Haji Muksin Zahri MA, dengan topik khusus tadi yang kita simak bersama di Mutiara Pagi hari ini, yaitu terkait dengan kekuatan nilai Pancasila. Ya, semoga kiranya apa yang telah kita simak bersama tadi pendengar ya, ini dapat menambah wawasan informasi untuk kita, dan juga tentunya dapat bermanfaat untuk kita di

0: katanya. Baik, hingga di sini kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini di edisi Senin, hari yang kelima di bulan Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
4: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kunci Tuan Nantian kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pelaksana tugas PLT Gubernur Rio S. Hefarianto menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas pada Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Rio yang baru Irjen Pol Arman Ahdiat. Pergantian tersebut merupakan bagian dari rotasi besar-besaran di tubuh Polri berdasarkan surat telegram Kapolri 2026 tertanggal 2 Oktober 2026 Irjen Pol Arman Ahdiat menggantikan Komjen Pol Heri Heriawan yang mendapatkan amanah baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Amanah Polri. Selain itu, Cetuan dan Puan S.F. Haryanto menyebut pengalaman Irjen Pol Arman di bidang intelijen dan juga keamanan menjadi modal dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Riau. Arman sebelumnya merupakan perwira tinggi by Telkom Polri yang mendapat penugasan di Badan Intelijen Negara atau BIN. Menurutnya pengalaman tersebut dibutuhkan untuk menghadapi berbagai kendala keamanan di Riau. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: la hai, non le la.
1: Woi, lihat dia tuh kalau bawa mobil, jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI di udara, program 4 berseri, berserinan, pekan baru petua, suara merdu, hadirkan informasi, ragam budaya,

YNC Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Yang menariknya, kebersamaan justru menjadi bagian penting. Hidangan yang mungkin sederhana ketika disantap bersama itu terasa lebih bermakna. Ada ruang untuk saling berbagi, mendahulukan orang lain, dan juga mempererat hubungan.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
5: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
6: Encik Tuan dan Puan, kembali mermadi di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Komjen Pol Heri Heriawan resmi mengembang amanah baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri. Ia dilantik dalam rangkaian pelantikan dan juga